dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa. Dan memang mereka berniat mau perang. Sedangkan kaum muslimin hanya 300-an. Ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah SWT. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil islam, la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya, ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu, diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya, dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilah galabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya wa rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa. Ya, jangan lupakan itu. Berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaAllah ta'ala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, ya, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa'idha rokibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya, ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di lauhul mahfuz. Ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua. Ya. Ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalnya,

0: Kan? Ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian. Ya, jadi ada qadar yang diikat dengan sebab. Ya, sebabnya pun tentunya sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun. Ya, ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah, kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayol ikhwa azanillahu wa iyakum. Yang terakhir, ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Kekayaan yang meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir, qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka. Kullu insanin mas'alatu. Semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi. Semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yankusul mikhyat idza udbihal bahr. Ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berkurang sama sekali, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di Padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam. Ya, ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa. Ya, masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a. Tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu penuh. La taghiduha nafaqatun sahha'u laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala, ara'aytum ma anfaqa mundzu khalaqas samaa'a wal ardh fa innahu la yaghid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya. Fulan itu wali, kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang. Dia itu kalau sholat ya, bukan di masjid, tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali. Ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala yang sejati dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru auliya'ut taghut, orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Tidak lain dan tidak bukan, dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Dari Islam menuju kekufuran. Dari tauhid menuju kesyirikan, sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wan nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia, ya. yang mengatur segala urusan dia, namanya waliyul yatim, walinya anak yatim, karena dekat ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, pak penghulu bertanya siapakah walinya, waliyul mar'ah, orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan ya. Dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh, ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia, ya. Siapakah mereka aulia Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman, ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah. Tidak termasuk dari wali Allah, jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang. Tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa, makanya tidak usah heran, ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air, lebih dari itu, ikan bisa nyelam di atas air, di atas lagi ya, di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas, tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang pertama, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan, ya, bahwa bertakwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini ada wali Allah, mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang, ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Stempel tulisannya waliullah tam, wali Allah yang sempurna. Jadi kalau pengen mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, wali Allah yang sempurna, masya Allah. Sholatnya bagaimana, kacau. Ya, pengakuan, pengakuan. Ya, semua orang bisa aja mengaku wali, ya. Tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman, ya. Tentu iman ini diikuti dengan amal soleh, ya. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa, al-khauf minal jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Wal qanaah bil qalil, ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut, tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini, kaum muslimin sekalian, sebentar sekali. Mungkin 20 tahun ke depan sudah enggak ada. Jangankan 20 tahun, 10 tahun ke depan enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang bertakwa itu yang persiapan. Persiapan akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik itu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, auliyaur rahman ya, minha al-ilmu wal ma'rifah was-shalah wa taqwa. Tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya, setan juga punya wali. Jadi setan itu juga punya wali. Mereka tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, iblis itu wali setan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, itu adalah mereka wali-wali setan yang kita diperintahkan untuk tidak mengambil pemimpin-pemimpin dari wali-wali setan.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat. Gak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah janda, punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulanah punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai pembagian jatah suami, ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan seperenam ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu, antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6, karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu. Terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris.

0: langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan sepertiga atau seperenam. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi dua per tiga. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisa'a falidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah. Ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal asabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya asabah itu ada empat tingkatan, ada bunuah itu tingkatan anak, ada ubuah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan asabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan asabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan asabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam Perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perang Badar bukan hanya

sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badar, karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum Perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam Perang Badar bagi kelangsungan dakwah Islam. Mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga, dijamin kedudukannya di surga. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam Perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar dan juga perjanjian Hudaibiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah.
Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang Muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badr adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam Perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina, terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ihanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Buddhisme, dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 97.4 Salam FM, Suara Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang panduan berhias bagi wanita muslimah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kepada agama kita, insya Allah. Pendengar muslimah yang berbahagia, tampil cantik, anggun, indah, dan mempesona adalah dambaan para wanita. Berbagai macam cara ditempuh banyak wanita demi meraih predikat tersebut. Dan sebenarnya berhias sendiri merupakan perkara yang dibolehkan selama tidak melanggar aturan syar'i. Namun sayangnya banyak wanita muslimah yang tidak memperhatikan etika islami ketika berhias. Bahkan penuh bangga berhias dengan cara jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, agar berhias tidak melanggar syariat, kepada Anda wahai wanita muslimah, simak betul-betul cara berhias yang terlarang dalam syariat Islam berikut ini. Yang pertama, perhiasan kepala. Cara berhias yang dilarang pada bagian kepala meliputi perhiasan rambut. Adapun larangan berkaitan dengan rambut adalah membuka rambut dan leher tanpa jilbab. Banyak wanita yang mengaku muslimah masih menanggalkan jilbab. Bahkan ada yang sudah menutup kepalanya namun sebatas dengan kerudung kecil, tipis, dan transparan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian larangan berikutnya adalah mencukur gundul atau memendekkan rambut menyerupai laki-laki, dikecualikan karena sakit atau untuk operasi. Nabi SAW bersabda, "Aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut kepalanya, berteriak dengan suara keras, dan merobek-robek pakaiannya ketika mendapat musibah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berikutnya adalah mencabut uban. Seringkali wanita yang sudah mulai tumbuh uban tidak percaya diri dengan penampilannya. Akhirnya mereka mencabuti uban tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan kelak akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian larangan berikutnya adalah mewarnai rambut yang telah beruban dengan cat warna hitam. Nabi SAW bersabda, "Ubahlah atau warnailah rambut, tetapi jauhilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Pendengar yang budiman, larangan berikutnya adalah menyambung rambut. Menyambung rambut juga dilarang di dalam Islam. Larangan ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mencukur alis. Mencukur alis kerap kali dilakukan wanita demi tampil menawan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut alis, dan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengikir gigi dan memasang behal atau kawat gigi untuk kecantikan dan bergaya, bukan karena sakit atau cacat. Dalilnya adalah hadis tadi yang menerangkan laknat Allah bagi perempuan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, itu tadi cara berhias yang dilarang pada bagian yang meliputi kepala. baik rambut maupun gigi. Selanjutnya adalah perhiasan yang meliputi tangan. Wanita muslimah dilarang memakai kuteks kuku yang menghalangi air wudu meresap ke dalam kulit. Hal ini terlarang karena menghalangi kesempurnaan berwudu. Kemudian dilarang memanjangkan kuku dan menyambungnya. Perkara ini terlarang karena bertentangan dengan fitrah. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk fitrah. Khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslimah, tidak boleh membiarkan 5 perkara tersebut melebihi 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini cara berhias yang terlarang yang meliputi bagian tangan. Berikutnya, pendengar yang berbahagia, perhiasan yang meliputi bagian badan dan pakaian. Larangan-larangannya meliputi larangan bertato. Tato di bagian badan mulai marak dilakukan oleh para wanita. Padahal tato merupakan cara berhias jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato. Kemudian larangan memakai pakaian ketat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama sekelompok kaum yang mereka mempunyai pecut seperti buntut sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan kelompok yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati aromanya, padahal aroma wangi surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, larangan keluar rumah dengan aroma parfum. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium aroma harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terakhir, yang keempat adalah perhiasan yang meliputi bagian kaki. Adapun perhiasan di bagian kaki yang dilarang seperti memakai sepatu tumit tinggi, memakai gelang kaki yang ditampakkan, memakai rok pendek, celana ketat, dan transparan meskipun lebar. Ini semua cara berhias yang dilarang di dalam Islam. Semata-mata hanya ingin berpenampilan cantik dan agar para laki-laki melihat pesonanya. Pendengar muslimah yang berbahagia, apa artinya tampil cantik jika harus menanggung siksa di neraka? Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan para muslimah dari berbagai tipu daya setan dalam berhias diri. Wallahu a'lam.

takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh Nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si Fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Pendengar, ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Inna a'tadna lidzolimina naron ahatobihim surotikuha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan

0: yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
3: Karakter lisan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, lisan itu jika disibukkan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pemilik lisan tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, kecuali jika dia bersihkan lisannya terlebih dahulu dari hal yang sia-sia itu. Dikutip dari kitab Al-Fawaid. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, perkataan yang baik akan memberikan manfaat di dunia karena akan menumbuhkan keakraban dan kedekatan hati, menghilangkan kesedihan, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan. Perkataan yang baik juga akan bermanfaat secara agama dan akhirat karena akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat-kalimat zikir, menebarkan ilmu agama, mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan dari bahaya keburukan. Kedua, sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh lisan adalah membaca Al-Quran dan menyeru kepada agama Allah serta ucapan kebaikan lainnya. Ketiga, termasuk bagian lisan adalah tulisan. Maka hendaknya setiap orang harus pandai memperhatikan setiap ketikan tulisan yang dibuatnya sebaik mungkin, agar hanya berisi kebaikan dan ajakan kepada kebaikan tersebut. Wallahu a'lam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Yazid rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang dikenal sebagai perawi hadis terpercaya. Sebagai seorang murid dari imam besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yunus bin Yazid memiliki kontribusi penting dalam penyebaran ilmu hadis pada masa awal Islam. Meski memiliki keunggulan dalam hafalan dan kedalaman ilmunya, ia juga tidak luput dari kritik beberapa ulama mengenai kekeliruan dalam periwayatan. Pada rubrik biografi salaf kali ini kita akan ulas kehidupan Yunus bin Yazid, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya dalam khasanah ilmu hadis Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid dikenal sebagai Abu Yazid al-Aili. Beliau adalah seorang perawi hadis yang diakui sebagai imam dan muhaddis ulung. Ia adalah seorang maula dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Umayyah. Yunus bin Yazid lahir di kota Ayla, sekarang Aqaba di Yordania, yang kemudian menjadi bagian penting dari identitasnya. Ia merupakan saudara Abu Ali dan paman dari Anbasah bin Khalid al-Aili. Yunus bin Yazid belajar dari banyak ulama besar pada zamannya yang memperkaya keilmuannya dalam bidang hadis. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang telah dibersamai Yunus bin Yazid dalam menimba ilmu selama 12 hingga 14 tahun, belajar dan mencatat hadis-hadis secara langsung darinya. Kemudian yang kedua Nafi', Maula Ibnu Umar, seorang yang menjadi sumber utama periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, salah satu 7 fuqaha kota Madinah. Kemudian di antara guru Yunus bin Yazid juga Ikrimah, mantan Maula Ibnu Abbas yang menjadi perawi yang terpercaya. Dan juga kepada Hisham bin Urwah, serta ulama-ulama lain yang sezaman dengannya. Yunus bin Yazid juga memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar dalam ilmu hadis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar Mesir. Yang kedua Ibnu Mubarak, tokoh terkenal dalam hadis. Yang ketiga Abdullah bin Wahab, ahli hadis dari Mesir. Yang keempat Al-Auza'i, seorang imam dalam fikih dan hadis. Kemudian juga ada Amr bin Haris, Rashdin bin Sa'ad, Abu Damroh al-Layti, dan masih banyak lainnya. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid rahimahullah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perawi terbaik dari Az-Zuhri. Banyak ulama seperti Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mahdi memuji catatan hadisnya sebagai akurat dan terpercaya. Yunus bin Yazid dikenal karena kemampuannya mencatat hadis dengan rapi dan terstruktur, serta pemahamannya yang mendalam tentang sanad dan matan hadis. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Jika aku melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Yunus bin Yazid, aku merasa kagum seolah-olah keduanya berasal dari satu sumber cahaya yang sama." Kemudian menurut Abdul Razak, Yunus bin Yazid bahkan lebih unggul dalam menghafal hadis musnad dibandingkan Ma'mar. Ia mampu mencatat hadis-hadis Az-Zuhri secara utuh tanpa kehilangan detail penting. Namun, seperti banyak tokoh besar lainnya, Yunus bin Yazid tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Waqi' bin Jarrah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid terkadang memiliki kelemahan dalam hafalannya. Waqi' bin Jarrah menilai hafalan Yunus bin Yazid kurang kuat. Meskipun ia tidak mengabaikan kualitas Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid kadang-kadang keliru dalam menggabungkan pendapat Az-Zuhri dengan riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib. Kesalahan ini membuat beberapa riwayatnya dianggap sebagai munkar. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memahami hadis Az-Zuhri selain Ma'mar kecuali Yunus bin Yazid Al-Aili. Namun Yunus bin Yazid kadang-kadang melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid tidak hanya dikenal sebagai seorang perawi, tetapi juga sebagai seorang penulis hadis yang teliti. Ia menulis semua yang diajarkan oleh Az-Zuhri, menjadikannya salah satu murid paling produktif dari gurunya ini. Berkat catatan-catatan Yunus, banyak hadis Az-Zuhri yang terjaga hingga saat ini. Yunus bin Yazid adalah sosok yang tekun dan berdedikasi dalam ilmu hadis. Meski beberapa ulama menyebutkan kekurangannya dalam hafalan, Yunus bin Yazid tetap dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah. Keuletannya dalam mencatat dan mendokumentasikan hadis menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid adalah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Yunus bin Yazid melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga tercantum dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya istighfar dan taubat. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dijamin kesuciannya dari dosa. Ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar setiap hari. Salah satu isu yang sering dibahas terkait Yunus bin Yazid adalah hadis-hadis munkar yang dinisbatkan kepadanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Yunus terkadang menggabungkan pendapat pribadi Az-Zuhri dengan riwayat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kebingungan. Meski demikian, mayoritas ulama hadis tetap memandang Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah yang dapat diterima riwayatnya, terutama dalam hadis-hadis yang didukung oleh sanad yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid wafat pada tahun 159 Hijriah, meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis. Riwayat-riwayatnya, terutama dari Az-Zuhri, menjadi rujukan penting dalam kitab-kitab hadis klasik. Murid-muridnya seperti Al-Layth dan Ibnu Mubarak melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskannya, menyebarkan ilmu hadis ke berbagai wilayah dunia Islam. Yunus bin Yazid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Dedikasinya dalam menuntut ilmu, terutama dari Az-Zuhri, menjadikannya perawi yang dihormati. Meski terdapat beberapa kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis tidak dapat disangkal. Yunus bin Yazid adalah contoh ulama yang tekun dan berdedikasi, yang mewariskan ilmu yang terus menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka. Namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka. Tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain engkau, ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini, dapat kita petik pelajaran di antaranya. Yang pertama, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk

0: dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah salah satu pejuang yang berkontribusi dalam upaya kemerdekaan negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda. Beliau tidak hanya terkenal di daerah kelahirannya saja, yaitu Goa, Makassar. Namun di Banten, beliau juga sangat dikenal luas oleh masyarakat, sehingga di akhir namanya pun dinisbatkan julukan Al-Bantani karena peran aktif beliau di wilayah Banten. Pendengar yang budiman, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme. Ia memiliki pengaruh besar bagi umat Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Ia pernah mengungsi ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan oleh Belanda. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syeikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Kholwati Al-Makassari Al-Bantani. Di kota kelahirannya, ia dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka, yaitu Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf atau nama lengkapnya Muhammad Yusuf lahir di desa Moncong Lowe, Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut ia lahir pada 8 Syawal tahun 1036 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Namun di kalangan peneliti data, itu masih diragukan, sehingga sebagian besar menyimpulkan tanggal kelahirannya belum bisa dipastikan. Bapaknya, yaitu yang bernama Abdullah, namun para keturunannya di Sulawesi Selatan menamainya Abdullah Khoidir. Sejak kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama besar. Ia pernah belajar di Bantuala, yang diasuh oleh ulama asal Yaman, yaitu Syekh Ba'alawi bin Abdullah. Selanjutnya ia belajar di Pondok Cikowang, di bawah asuhan ulama asal Aceh, yang mengembara ke tanah Bugis, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidit. Kemudian ketika umur 18 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Banten dari pelabuhan Tallo Makassar pada tanggal 22 September tahun 1645. Di perjalanan itu ia bertemu dengan ulama dan tokoh besar Banten yang bernama Abdul Fatah, putra mahkota Kesultanan Banten. Kelak Abdul Fatah ini mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sekian lama di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan pengembaraan ilmu ke Aceh. Ia belajar kepada mufti kerajaan Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Arnaniri. Darinya, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan ijazah Tarekat Qadariyah, seperti dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam risalah berjudul Safinatun Najah. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan perjalanan ke Gujarat lalu ke Yaman. Ia menemui Syekh Muhammad Abdul Baqi dan mendapatkan Tarekat Naqsabandiyah. Ia juga mendapatkan ijazah Tarekat Al-Sa'adat Al-Ba'lawiyah dari Sayyid Ali Az-Zubaidi. Setelah dari Yaman, ia bertolak ke Makkah dan Madinah dan mendapatkan ijazah Tarekat Syattariyah dari Syekh Burhanuddin Al-Millah.

Syekh Ibrahim bin Hussein bin Syihabuddin Al-Kaurani Al-Madini. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan intelektual ke sejumlah tempat lain seperti ke wilayah Damaskus, Suriah, dan juga Turki. Setelah melalang buana sekitar 20 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke tanah air. Ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Goa, Sulawesi. Namun tidak berlangsung lama. Ia merasa kecewa lantaran keadaan di kampung halamannya sudah berubah. Peperangan Hasanuddin melawan Belanda berkepanjangan. Kerajaan di Goa kalah dan muncullah perjanjian Bongaya tahun 1667. Ia memilih menuju Banten. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan Abdul Fatah di Banten dan masyarakat Bugis yang tinggal di Banten. Bahkan dengan cepat ia mendapatkan peran penting di Kerajaan Banten. Ketika itu Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan semangat perlawanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemandirian orang Banten terhadap kolonialisme. Ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Banten selama hampir 2 tahun peperangan Sri Lanka. Bukannya berhasil, di negara lain justru pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari masih besar bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia pun kembali diasingkan ke Afrika Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah hingga begitu dikenal dan berpengaruh bagi masyarakat. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Raja Goa dan Kesultanan Banten meminta jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari untuk dibawa ke tanah air. Namun pihak Belanda menolak. Baru pada pemerintahan Raja Abdul Jalil pada tahun 1704 pihak Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Lakiung, Goa. Makamnya di Goa dikenal dengan nama Kobang.

0: masyarakat Islam di Afrika Selatan, melainkan juga milik seluruh umat Muslim dunia dan para pejuang kemanusiaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan penghargaan pejuang kemanusiaan tertinggi dari Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Sementara itu, ia juga tercatat sebagai pahlawan nasional dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, inilah sekilas tentang kisah inspiratif dari tokoh pahlawan Islam yang patut untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Doa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rob mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam. Fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Dan ketiga, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kitanya melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghadul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda. Ya, artinya tidak menunggu-nunggu pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan, ya ngeri sekali. Gitu ya. Di depan jurang kemaksiatan menanti. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita gitu ya, dalam hal tersebut. Jadi lebih baik saddu dzari'ah, gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-sawmu lil ajiz anil zawaj. Saum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rezekinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya. Lama lagi, ya. Belum ditolak mulu. Ya. Jadi apa? Saum. Ah, gimana saum? Yakin. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah ya untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab, atau melindungi, menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut, tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail, agar iffah farj, ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya daruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing, ya. Perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya. Ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan, bebas, di bioskop, di mall, dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi, bergandengan tangan, wali'azubillah mungkin cuma depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Sex bebas, sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi, wali'azubillah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya, bersembunyi bersama wanita asing, dilarang. Apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali. Iyyakum wadukhulu 'ala nisa. Hati-hati kalian. Ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna. Salaman saja. Gitu ya, itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi, cipika-cipiki, ya, bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafaha, menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman, itu tidak ada. Gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan. Ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan dideketin. Jangan dideketin. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mendengarkan sesuatu rayuan-rayuan, gitu ya, cerita-cerita porno, hal-hal yang mengundang pada kemaksiatan atau memandang hal-hal yang dilarang seperti menonton film-film yang tidak bagus, gitu ya, mengundang aurat, syahwat, zina dan lain sebagainya, atau membaca tadi majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam larangan wala taqrabu zina. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kelemahan masyarakat kita, ya, dalam masalah iffah lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan, gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa? Daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua, gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin, gitu ya. Seperti itulah sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rip, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah, terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah, kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Menurut. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang?
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
3: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasi ini, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Iya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
2: enak, dan yang terpenting halal.
4: Rip.
2: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersua meskipun lewat jalinan udara dalam rangka untuk bersama-sama menambah wawasan ilmu agama kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa mengambil banyak faedah, begitu juga hikmah di dalam pembahasan yang penuh berkah ini insyaallah taala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita hendak memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan ke-12 dalam kalender tahun Hijriah, kita selalu diingatkan dengan peristiwa besar, peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suri teladan bagi seluruh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun mencontoh teladan dari beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali keteladanan yang bisa kita petik dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mampu melaluinya dengan penuh keikhlasan. Itulah kemudian kisah keteladanan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat wahyu, yakni perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'atammahun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari sekian keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa dikenang oleh kita umat Islam hingga saat ini adalah pengorbanan beliau di dalam berkurban. Di mana kita tahu berkurban merupakan wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak kita terima tanpa henti-hentinya, setiap saat, setiap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3, "Inna a'tainakal kautsar

0: Salli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang begitu banyak. Maka dirikanlah solat karena Rabbmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus. Pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa, berkurban artinya melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkurban pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tashrik, yakni tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, disebut dengan Al-Udhiyah. Secara umum artinya adalah hewan kurban yang selanjutnya disembelih pada hari-hari Nahar, hari-hari yang diperintahkan untuk menyembelih. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berkurban pada hari-hari tersebut. Dan jika kita lihat akar sejarahnya, hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu merupakan wujud kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan apa yang dimiliki dan melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Pendengar yang budiman, sejak awal Nabi Ibrahim alaihissalam sadar betul bahwa berjuang menegakkan kebenaran merupakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Meskipun banyak hambatan, banyak tantangan, bahkan ancaman. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bertekad untuk istiqomah berjuang melakukan risalah yang diutus atau diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sadar bahwa melaksanakan risalah itu tidak akan selesai diperjuangkan hanya dengan seorang diri. Karenanya perlu ada generasi pelanjut, generasi penerus yang meneruskan perjuangan beliau. Itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam terus menerus meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi keturunan yang soleh, bahkan dapat melanjutkan estafeta yang beliau perjuangkan. Ia selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat yang ke-100. Doa ini terus dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selama puluhan tahun. Meskipun tanda-tanda kehamilan sang istri belum juga terlihat, namun sebagai Abul Anbiya atau bapak dari para nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang dan maha pemberi karunia. Dan maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah masa penantian yang sangat panjang, akhirnya dengan terus berdoa dan berjuang, berusaha, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak, yaitu Nabi Ismail, yang amat sabar. Quran Surat As-Saffat, ayat yang ke-101. Pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah perjuangan yang begitu panjang dan kesetiaan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan beliau dengan sempurna, maka muncullah ujian berikutnya, pendengar yang budiman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjauhkannya dari anak tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar membawa anaknya ke Mekah. Setelah itu, ia harus kembali ke Palestina. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Maka perintah itu dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan, meskipun terasa berat di hati. Tapi para pendengar yang beriman, prinsip keimanan yang begitu tertanam di dalam diri bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah kemudian datanglah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dahsyat lagi setelah sang anak yaitu Nabi Ismail alaihi salam tumbuh besar dan menjadi anak yang soleh lagi cerdas dan sabar. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam makin cinta dan yakin bahwa ia akan menjadi penerusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan menurunkan wahyu berupa perintah untuk menyembelih anaknya yang sudah tumbuh menjadi seorang remaja itu. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayatnya yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu yaitu Nabi Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia pun menjawab, wahai bapakku tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau dapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar di dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui ru'yah as-sadiqah atau mimpi yang benar, yaitu agar menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat tidak mempercayainya dan dianggap itu hanyalah sebuah bisikan setan yang menginginkan agar ia terjerumus dalam kemaksiatan. Pada waktu itu logika berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam berkata sangat tidak rasional. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang memerintahkannya untuk membunuh anak yang disayanginya dan baru didapatkan ketika beliau berumur hampir satu abad. Namun para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang mimpi tersebut untuk kedua dan ketiga kalinya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mimpi tersebut ketika ia sedang tidur. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai melepaskan logika berfikirnya dan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan lapang dada, sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami taat wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Aspek keimanan telah memenuhi rongga dada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan putra semata wayangnya. Maka didekatilah anaknya tercinta yaitu Nabi Ismail. Kemudian dengan lembut beliau bertanya tentang pendapatnya. Apa jawabmu wahai Ismail? Maka dengan penuh kesolihan, kesopanan, kesabaran, beliau menjawab, duhai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Maka kelak engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail yang siap untuk disembelih dan hampir saja dilakukan penyembelihan tersebut, pemandangan yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat dan kita saksikan, mungkin penuh dengan tetesan dan linangan air mata. Di saat yang penuh dengan kesedihan, Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana ayat berikut ini. Wanadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim.
1: Lalu kami panggil dia, yaitu Nabi Ibrahim, ketika sudah meletakkan pisaunya di leher anaknya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, al-bala'ul mubin, ujian yang sangat nyata dan besar. Dan kami menebus anak itu, yaitu Nabi Ismail, dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih, kambinglah yang disembelih, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang sangat penuh dengan hikmah ini, sangat penuh dengan pelajaran berharga ini, bisa kita lihat bahwa baik Nabi Ibrahim alaihi salam maupun Nabi Ismail alaihi salam menelaah dan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ta'abudi atau bentuk ketaatan semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ta'akudi ya, atau berpikir secara rasional dengan mengorbankan segala kepentingan pribadi beliau. Maka beliau penuhi tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kemudian. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi beliau, apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti mempunyai tujuan kemaslahatan bagi hambanya. Walaupun perintah tersebut dirasa tidak rasional, tidak masuk akal. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra beliau yaitu Ismail alaihissalam adalah dalam rangka ujian terhadap kesetiaan dan loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekilas memang nampak janggal ketika seorang nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam masih perlu dilakukan uji kesetiaan dan ketaatan. Namun kejanggalan ini akan segera hilang manakala kita menyadari bahwa kehadiran para anbiya atau para nabi di dunia ini adalah untuk memberikan contoh yang nyata kepada umatnya untuk bersabar terhadap ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seorang nabi saja masih diuji loyalitasnya dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia-manusia lain yang biasa seperti kita, yang bukan nabi, maka tentu lebih layak untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah agar menyembelih putranya, maka kita diuji untuk menyembelih harta kita yang disimbolkan dengan binatang ternak, karena harta dan anak menurut Al-Quran dianggap sebagai perhiasan dunia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Maka agar manusia bisa betul-betul taqarrub, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ia mau mengorbankan segala bentuk perhiasan dunia yang ada padanya. Dalam arti, lebih mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan kepentingan hawa nafsu dan pribadi atau keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil mengalahkan kepentingannya demi loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ujian yang diberikan kepada beliau adalah luar biasa beratnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-106. Yaitu dengan al-bala'ul mubin. Ujian yang sangat besar, nyata, dan berat. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menggambarkan bahwa berkurban itu bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, sejauh mana ia taat dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dilanjutkan oleh Rasulullah s.a.w. adalah pengamalan isi kandungan di dalam surat Al-Kautsar ayat 1, yaitu Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Karenanya syukurilah nikmat-nikmat itu. Dan di antara cara mensyukuri nikmat yang diberikan di dalam ayat ini adalah dengan sholat. Maka sholatlah karena Tuhanmu secara vertikal. Dan berkorbanlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan keutamaan berkorban, maka di sana ada beberapa hadis dhaif yang seringkali dijadikan sandaran dalam ibadah berkurban. Seperti hadis yang artinya, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr atau Idul Adha yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada menyembelih hewan kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke satu tempat yang disediakan oleh Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga ada lagi hadis dari Rasulullah SAW, akan tetapi oleh para ulama muhakkikin, ya, para peneliti hadis, hadis ini pun juga dianggap dhaif. Di antaranya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrobanna musallana, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hadis-hadis yang memotivasi tentang berkurban, qala Ibnu al-Arabi berkata, ya, fi 'aridah al-Ahwazi, laisa fi fadlil udhiyah hadithun sahih, waqad rawan nasu fiha ajaib lam tasih minha qawluhu, bahwa tidak ada di sana hadis-hadis yang sahih berkaitan tentang keutamaan, ya, udhiyah atau berkurban, walaupun sudah banyak diriwayatkan oleh manusia, tersebar meluas. Akan tetapi kita cukupkan menjalankan syariat kurban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita mengharap bahwa ini bagian dari amal soleh mencontoh Rasulullah SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahalanya sendiri insyaallah ta'ala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hikmah yang bisa kita petik di balik perintah dan syariat berkurban di dalam Islam, di antaranya adalah, pertama, kurban dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya dibandingkan harta, keluarga, atau kepentingan-kepentingan kita. Yang kedua, kurban membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, para pendengar yang budiman, kurban membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai figur teladan di samping Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang mulia. Dan pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkurban juga memiliki dimensi sosial agar orang-orang di sekitar kita yang sebelumnya tidak mampu makan daging, dengan adanya kurban dari kita dan kaum muslimin, mereka bisa bahagia, bisa makan makanan berupa daging yang bergizi. Pendengar yang budiman, itulah hikmah yang bisa dipetik dari kisah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu tentang semangat untuk berkurban. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa berkurban seraya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Hawari Elsi MAI. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
3: Al-Quran Surat Toha ayat 57 sampai ayat 91.
4: Nabi Musa alaihi salam menundukkan tukang-tukang sihir Fir'aun.

0: Fir'aun berkata, "Apakah kamu datang kepada kami, wahai Musa, untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu ini?"
1: فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ

maka kami pun akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka tetapkanlah waktu untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyelisihinya, dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka.

0: Musa berkata, "Perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kalian adalah hari raya, ketika manusia berhias dan mereka berkumpul dari segala penjuru pada waktu duha."
1: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى.
0: Maka Firaun pergi dalam keadaan berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Musa. Lalu ia mengumpulkan para penyihirnya. Kemudian ia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: وقد خاب من افترى.
1: Musa berkata kepada para penyihir Fir'aun untuk menasehati mereka. Hati-hatilah, janganlah kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Nanti Dia membinasakan kalian dengan azab dari sisinya. Sungguh merugilah orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah.

0: Mereka berkata, "Sesungguhnya Musa dan Harun ini benar-benar penyihir yang hendak mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihir mereka berdua, dan akan melenyapkan adat kebiasaan kalian yang utama."
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kuatkanlah tipu daya kalian, dan bulatkanlah tekad kalian tanpa ada perselisihan di antara kalian. Kemudian datanglah dalam satu barisan, dan sungguh beruntung siapa yang pada hari ini mampu mengungguli lawannya.

Para penyihir berkata, "Hei Musa, silahkan pilih, kamu melemparkan tongkatmu terlebih dahulu, ataukah kami yang memulai melempar apa yang kami bawa?"

0: أسعى.
1: Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang kalian bawa terlebih dahulu." Mereka pun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Maka tiba-tiba terbayang oleh Musa karena kekuatan sihir mereka, bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat itu seakan-akan ular yang merayap cepat.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
1: Kami berfirman, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang lebih unggul.

0: السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
1: Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan tali temali dan tongkat mereka. Apa yang mereka perbuat di hadapanmu hanyalah tipu daya penyihir belaka, dan penyihir itu tidak akan menang dengan sihirnya dimanapun ia berada. Tukang-tukang sihir Fir'aun menjadi orang-orang yang beriman.

0: Musa pun melempar tongkatnya. Lalu tongkat itu menelan apa yang mereka perbuat, maka tampaklah kebenaran bagi mereka. Para penyihir itu pun merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Seandainya ini sihir, niscaya kami tidak akan terkalahkan."
1: Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr.

Fir'aun berkata kepada para penyihir, "Apakah kalian telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya Musa adalah pemimpin kalian yang telah mengajarkan sihir kepada kalian, karena itu kalian mengikutinya. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan sungguh aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kalian akan mengetahui siapakah di antara kita, aku atau Rob Musa yang lebih keras dan lebih kekal siksanya."

para penyihir berkata kepada Fir'aun, "Kami tidak akan lebih mengutamakanmu daripada bukti-bukti nyata yang telah dibawa Musa yang menunjukkan kebenarannya, dan kami tidak akan mengutamakan ketuhananmu yang palsu daripada rububiyah Allah yang telah menciptakan kami. Maka lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan terhadap kami. Sesungguhnya kekuasaanmu hanya pada kehidupan dunia ini saja."

0: من السحر والله خير وأبقى.
1: Sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami, agar dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami untuk melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya daripada kamu, wahai Fir'aun, dan lebih kekal azabnya bagi siapa yang durhaka dan menyelisihi perintahnya.

Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan kafir, maka sungguh baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya sehingga dapat terlepas dari azab, dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang menyenangkan.

Di surga yang abadi, yang mengalir sungai-sungai dari bawah istana-istana dan pepohonannya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan bagi siapa yang mensucikan dirinya dari dosa dan kesyirikan. Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israel.

0: أَخْشَى.
1: Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku dari Mesir. Lalu buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Jangan takut tersusul oleh Fir'aun dan pasukannya yang mengejar kalian, dan jangan pula takut tenggelam di laut.

Hei Bani Israel, ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari musuh kalian, dan kami menjadikan tempat perjanjian kalian di sebelah kanan Bukit Tur, untuk menurunkan kitab Taurat, dan kami juga telah menurunkan kepada kalian Alman, yakni sesuatu yang menyerupai madu dan salwa, daging yang mirip burung puyuh.

makanlah dari rizki kami yang baik, dan janganlah kalian melampaui batas padanya dengan sebagian kalian menzolimi sebagian yang lain. Lalu kalian ditimpa kemurkaanku. Barang siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh ia binasa dan merugi.

0: dan sesungguhnya aku benar-benar maha pengampun bagi yang bertaubat dari dosa dan kekafirannya, lalu beriman kepadaku dan mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian ia terbimbing kepada kebenaran dan tetap di atasnya. Teguran Allah kepada Nabi Musa alaihi salam.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Apakah yang membuatmu tergesa-gesa dari kaummu wahai Musa, sehingga kamu mendahului mereka ke sisi kanan Bukit Tur, dan kamu meninggalkan mereka di belakangmu?

Musa menjawab, "Sesungguhnya mereka di belakangku, nanti mereka akan menyusulku. Aku bersegera kepadamu, wahai Rabbku, agar engkau semakin ridho kepadaku." Pengkhianatan Samiri.

Lalu Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan bersedih. Dia berkata kepada mereka, "Hei kaumku, bukankah Rob kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik, yaitu diturunkannya kitab Taurat? Apakah janji itu sudah terasa lama dan kalian menganggap lambat janji tersebut? Ataukah kalian ingin ditimpa kemurkaan dari Rob kalian, sehingga kalian melanggar perjanjian denganku, menyembah patung anak sapi dan tidak menjaga perintahku?"

0: فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun." Maka kami melemparkannya ke dalam api dengan perintah Samiri. Demikian pula Samiri melemparkan apa yang dibawanya berupa tanah bekas kaki kuda Jibril.

Kemudian Samiri membuatkan untuk Bani Israel dari emas itu anak sapi yang bertubuh dan bersuara seperti sapi. Maka orang-orang yang tergoda dengannya di antara mereka berkata kepada yang lain, "Inilah sesembahan kalian dan sesembahan Musa," tetapi Musa telah lupa.

Apakah orang-orang yang menyembah anak sapi itu tidak memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memulai berbicara dengan mereka dan tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, serta tidak pula mampu menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat bagi mereka?

Sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum Musa kembali, "Hei kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi ini, agar tampak jelas siapa yang beriman di antara kalian dan siapa yang kafir. Sesungguhnya Rob kalian adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, bukan selainnya. Maka ikutilah seruanku, yaitu beribadah kepada Allah semata dan taatilah perintahku."

0: para penyembah patung anak sapi menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak sapi hingga Musa kembali kepada kami."
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah yang bagus akan mudah meresap dan akan mudah menghunjam ke dalam lelung hati orang yang membaca kisah tersebut atau orang yang mendengarnya, serta menanamkan kesan yang sangat mendalam. Bahkan terkadang pelajaran yang disampaikan melalui pemaparan kisah lebih banyak faedahnya dan juga terkadang lebih banyak pengaruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang terbaik. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling utama. Tidak ada kisah yang sebanding, tidak ada kisah yang sepandan dengan kisah yang ada pada dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah yang sangat menakjubkan dan kisah yang sangat memukau. Tiada kisah yang sangat memikat dan sangat mempengaruhi hati dibandingkan kisah yang terambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima ahayna 'alaika hadzal qur'an.
6: kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba menelaah dengan seksama dan juga penuh hikmah tentang peristiwa besar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di dalam tinta sejarah Al-Quran. Kisah ini kisah yang tak akan terlupakan sepanjang masa dan juga sepanjang zaman. Kisah ini sangat menakjubkan dan kisah ini sangat membanggakan. Barang siapa yang bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kisah ini, sungguh ia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha mau sa'yu, maka tatkala Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, qal ya bunayya inni ara fil manam atmahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang tercinta, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang tersayang dengan panggilan yang sangat lembut sekali, ya bunayya, duhai anak, panggilan mesra, panggilan kasih sayang, panggilan penuh kelembutan, inni ara fil manam atmahuk, sungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi. Sungguhnya wahai anakku tersayang, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka perhatikanlah, maka lihatlah apa pendapatmu. Pertimbangkan apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, qal ya abatif alma tu'mar. Jawaban yang sungguh sangat luar biasa sekali. Ketika ayahandanya berkata kepada anak yang tercinta, duhai anakku, sungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Ismail dengan segera menjawab, ya abati, duhai bapakku, ifal ma tu'mar, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya atas pelipisnya. Wanadainahu an ya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, sungguh telah benar mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungi kisah ini. Kita ambil tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha mahu sa'ya," maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Apa maksudnya? Di sini katakan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dari Atha, kemudian dari Zaid bin Aslam, dari selain mereka, mereka berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala anak itu pada umur sanggup berusaha sama-sama Ibrahim, maksudnya

Tatkala Nabi Ismail telah mencapai usia dewasa, maksudnya Nabi Ismail alaihissalam dia telah mandiri, udah bisa bekerja sendiri, udah bisa berusaha sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayahandanya berkata, ya bunayya, inni ara fil anam an adbahuk, fandur madza tara. Duhai anak, sungguhnya aku bermimpi melihatmu bahwa aku menyembelihmu. Sebagaimana diketahui bahwa mimpi para nabi itu benar. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya fil manam hayyun. Mimpi nabi dalam tidur mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubaid bin Umair juga mengatakan, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim tahu benar. Ketika Nabi Ibrahim mimpi bahwa dia bermimpi menyembelih anaknya, berarti mimpi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih buah hatinya, yaitu Ismail. Makanya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, fandur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, fandur madza tara, maksudnya adalah wa innama a'lama ibnahu bidzalika liyakun ahwana alaih, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan mimpinya kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu. Waliyahtamira sabruh wa jilduh wa asmu min sigharihi ala ta'ati Allah ta'ala wa ala ta'ati abihi, dan juga sekaligus untuk menguji kesabaran Ismail. Sabar enggak terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya dia akan disembelih? Teguh tidak? Yakin tidak? Padahal pada saat itu usia Nabi Ismail alaihissalam masih dewasa. Sabar, teguh atau tidak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah ayahandanya tercinta alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sungguh sangat luar biasa sekali. Apa jawaban Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Imam Ibnu Katsir mengatakan, imbi lima amarakumullah min dzabhi, wahai bapakku, langsungkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu agar engkau menyembelihku. Jangan tunda-tunda lagi, segerakan laksanakan, wujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu kepadaku. Satadijuni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpai aku. Aku termasuk orang-orang yang bersabar.

Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sa'asbir wa ahtasibu dzalika inda Allah azza wa jalla. Ketika engkau melaksanakan perintah itu, engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan menyembelihku, aku akan menjadi orang yang bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan aku akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wattallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Apa maksudnya? Aslama di sini maksudnya istaslama wanqada. Ibrahim imtasala amallah wa Ismail ta'atallah wa abi. Maka tatkala keduanya tunduk dan patuh, maksudnya Ibrahim alaihissalam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang sedikit pun, tidak mencari alasan sedikit pun, tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun perintahnya sangat sulit sekali untuk dilaksanakan, menyembelih buah hatinya, tapi sam'an wa ta'atan, dengar dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismail, begitu pula halnya dengan Ismail. Ismail pun tunduk pada perintah ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunduk terhadap perintah bapaknya. Ismail alaihissalam seorang yang patuh pada Allah dan juga patuh terhadap orang tuanya. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin. Kemudian apa selanjutnya? Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan. Dibaringkan sembelih di atas, dibaringkan ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim ini ketika mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka ditelungkapkan wajahnya dan disembelih dari arah Qafah, ya, dari arah bagian belakang di sini, ya, dari arah, bukan bagian depannya, ya. Di sini dikatakan wa watallahul jabin ay sar'uhu ala wajhi liyadbahu min Qafah. Adapun arti membaringkan anaknya atas pelipisnya ialah melengkapkan wajahnya agar dia dapat menyembelihnya dari arah tengkuknya. Wal yashidu wajhu 'inda dabihi, agar Nabi Ibrahim tidak melihat wajah Ismail pada saat ia menyembelih anaknya. Liyakunu ahwanu 'alaihi, agar apa? Agar ringan bagi hati. Jadi cara penyembelihannya seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika melihat langsung wajahnya tidak tega. Tentunya seorang ayah ketika menyembelih anaknya pasti tidak akan tega, sehingga wajah anaknya ketika disembelih terungkapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ruqya, dan kami panggil dia wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Qad hasalal maqsud min ruqyaka bija'ika waladik lidzabhi, maksudnya adalah mimpi telah tercapai dengan perbuatanmu
melengkapkan anakmu untuk disembelih. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah hadza sarifu amman ata'ana al-makariha wasyada'ida. Kami hindarkan dari orang-orang yang taat kepada kami berbagai macam hal yang tidak disukai dan hal-hal yang berat. Wa naj'alahu lahum min amrin farjan wa makhraja. Kami berikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah yang sangat berat sekali dengan menyembelih anaknya, namun ia tulus melaksanakannya. Begitu pula anaknya pun tulus melaksanakannya, tulus mentaati perintah dari Allah dan bapaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beri balasan dengan kebaikan. Apa balasan kebaikannya? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah yang tadi telah kita sampaikan, ada beberapa pelajaran, ada beberapa faedah. Pelajaran yang pertama adalah pengorbanan harta dan jiwa dalam rangka mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menyongsong kebangkitan Islam. Saat seorang hamba atau masyarakat menegakkan panji-panji tauhid, kemudian juga mengibarkan bendera Islam yang murni, pasti membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, pengorbanan waktu, dan juga pengorbanan yang lainnya. Karena tiada kemenangan tanpa perjuangan, tiada kejayaan tanpa adanya pengorbanan. Itu hal yang pasti. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya demi melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat, kalau kita mencoba merenungi generasi terbaik sepanjang zaman, generasi terbaik sepanjang masa, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka begitu besar sekali, pengorbanan mereka begitu agung sekali, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji pengorbanan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 88 sampai 89,

0: wa anfusihim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Siapakah mereka? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta-harta mereka. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Ulaika lahumul khairat. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebajikan, memperoleh pahala besar, memperoleh surga. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Adallahu lahum jannatin tajri min tahtil anwar khalidina fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai mengalir, dan itulah peruntungan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mensedekahkan seluruh hartanya untuk fi sabilillah, untuk jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Maka Umar berkata dalam hati, hari ini kesempatan bagi saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Lihat, para sahabat, mereka berlomba-lomba dalam masalah akhirat, bukan berlomba-lomba dalam menumpuk harta, bukan. Makanya Hasan Basri mengatakan, idza ra'aitar rajula nafasaka fid dunya, apabila engkau melihat seorang yang menggunggulimu, mengalahkanmu dalam masalah dunia, nafishu fil akhirah, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Kembali lagi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa separuh harta. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya infakkan harta ini untuk berjuang jalanmu ya Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Wahai Rasulullah, saya infakkan harta ini untuk berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, aku tinggalkan separuhnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam merespon perintah Rabb-nya sangat luar biasa sekali. Dengan hati yang kuat, jiwa yang mantap, ia memberitakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Kemudian setelah anaknya tercinta dan sayang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah tersebut, membaringkan anaknya untuk dilaksanakan eksekusi penyembelihan. Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesungguhan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Teladan terbaik dalam mujahadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun malam untuk menunaikan sholat tahajud sampai-sampai kedua telapak kaki beliau bengkak-bengkak, sampai-sampai kedua telapak kaki beliau pecah-pecah, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan salat tahajud sampai-sampai telapak kaki beliau pecah-pecah, sampai-sampai telapak kaki beliau bengkak-bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin engkau bahwasanya dosa-dosa engkau pada masa lalu dan dosa-dosa engkau yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak bolehkah jika aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Ini menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Bahkan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat tahajud dengan seorang sahabat mulia yaitu Huzaifah radhiyallahu anhu. Pada saat itu rakaat yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-100. Dalam hati Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti nanti akan ruku. Ternyata tidak. Beliau lanjutkan sampai menyelesaikan surat Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Setelah selesai surat Al-Baqarah, dalam hati Huzaifah, mudah-mudahan ruku nih. Ternyata tidak. Rasul membaca surat An-Nisa. Berapa ayat surat An-Nisa? 176 ayat. Sudah selesai surat An-Nisa, dalam hati Huzaifah, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku. Ternyata diteruskan surat apa? Ali Imran. Surat Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Totalnya 5 juz setengah. Satu rokaat 5 juz setengah. Sudah begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat rahmat, Rasul memohon rahmat pada Allah. Ketika melewati ayat-ayat azab, Rasul minta perlindungan pada Allah dari azab. Begitu panjang sekali sholat beliau. Kemudian ruku. Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian i'tidalnya hampir sama dengan rukunya. Panjang sekali sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mujahadah, semangat yang tinggi, semangat yang membara, sungguh-sungguh di dalam beramal. Oleh karena itu, hendaknya kita sungguh-sungguh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Arifin SHI. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Al-Quran Surat Al-Fath ayat 12 sampai 22. Bal

Tetapi kalian menyangka bahwa Rasul dan para sahabatnya sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan setan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian persangkaan itu. Dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan juga para sahabatnya, dan kalian adalah kaum yang binasa.

0: dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh

0: dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, biarkanlah kami mengikuti kalian. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Sebenarnya, mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
0: Qul lil mukhallafina minal a'rabi

0: katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian harus memerangi mereka atau mereka menyerah dan masuk Islam. Maka jika kalian patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Tetapi jika kalian berpaling, sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت

sesungguhnya Allah telah ridho terhadap para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu keimanan dan kejujuran. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan Khaibar.

serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untuk kalian, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus.

Dan Allah telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, maka pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Jalan dengan baik dan lancar, semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas tentang firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jama'ah dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabahnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya dalam hal ini. Apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu. Lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dalah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini ya, di antaranya dalil Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman

0: untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hi aqwa, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hi aqwa lil mu'minin, tidak. Lil mu'mininnya wa yubasyir. Artinya, ketika isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus. Di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang terlurus. Asy-Syinqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah anna hadzal Qur'an al-'azhim alladhi huwa 'azamu al-kutub as-samawiyyah wa ajma'u 'ala jami'il 'ulum wa akhiru 'ahdan bi rabbil 'alamin jalla wa ala yahdi lillati aqwa ay at-tariqa allati hiya as-saddu wa a'dalu wa aswabu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang agung ini adalah kitab samawiyah teragung, ya, yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya adalah ahdan, memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah, jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat, gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karimah ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil 'azhim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Qur'an dan sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Qur'an dan sunnah. Sumber beribadah kita Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dari mimpi-mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya. Dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita. Ini itu, ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, surah ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ay mahma amarukum bihi faf'alu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. Wa mahma nahakum anhu fajtanibu. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. Fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha an syarrin. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja Berarti Al-Quran dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan apa yang Rasul larang, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khalqallah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang yang menato dan minta ditato. Orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya. Dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan. Padahal dia merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilaknat oleh Allah azza wa jalla. Diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu, فَبَلَغَ ذَلِكَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. Berita ini sampai kepada terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Dan dia orang yang rajin membaca Al-Quran. Ya, sedang membaca Al-Quran. Fa'atathu. Lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat." Engkau melaknat ini, melaknat itu gitu ya. Apa yang maksudnya nih gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu lawhayil mushaf fama wajadtu. Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadti. Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Allah azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dia larang atau beliau larang maka tinggalkan. Kata wanita itu, fa inni ara syai'an min hadza ala imratikal a. Kalau begitu, aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, pergi sana, lihat. Ya, kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya. Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. Tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis, dengan ayat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua, maka ibu seperenam. Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris. Harus kepada non ahli waris. Gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah. Bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak. Ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat. Gak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah. Syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulana punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya, kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan 1/4 kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari 1/4 menjadi 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya 2. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya 2. Kalau suami mayit kemungkinannya 1/2 atau 1/4. Kalau istri mayit kemungkinannya 1/4 atau 1/8. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan 1/4 ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan 1/8 kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya 1 ataupun lebih, maka mereka dapat 1/4 atau 1/8. Bukan masing-masing mereka 1/4 atau masing-masing 1/8. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya 3. Gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan 1/8 karena si mayit punya anak. Nanti 1/8 ini dibagi 3. Gitu ya. Bukan masing-masing 1/8. Ya. Mimba di wasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir, untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6 ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari 1/2 ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya. Syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari 1. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya 1, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan sepertiga atau seperenam. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak, kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan asabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Perlu diketahui pendengar, bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun, apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya, dan katakanlah wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpanya, baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu, yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang marah, lalu dia mengatakan, "A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu. Tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersu'udzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari udzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang kelima, wa fir riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau hargai diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak, tapi ditawan. Ditawan, kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berfatwa, iya, kalau zaman sekarang ada tawanan perang, kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia ada 2 model hutangnya. Yang pertama, hutang untuk dirinya. Yang kedua, hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini 2 model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya, tapi diantaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya, 2 orang bertengkar atau 2 kubu bertengkar, maka dia untuk mendamaikan 2 kubu daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus-menerus, maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta, dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta, biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, hutang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan 2 kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita dicek ternyata benar dia hutang
6: Dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah ada dua orang berkelahi. Jadi dua TKI kalau enggak salah di Bangladesh ya, berkelahi. Yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 real atau berapa ribu real. Tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya, ibadah. Bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya. Dia berhutang dengan syarat utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan ya. Yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk, enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktik riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bosnya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya. Kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak, ya ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin yang keenam. Yang ketujuh, wafi sabilillah. Wafi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wafi sabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang kita boleh kasih. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir, adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Kalau mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya. Dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya. Karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. Sedekah disebut fisabilillah enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'asirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin, ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang, dengan pena, lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan. Dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena, dengan lisan, di mana-mana dilakukan. Terutama orang yang berdakwah di aqaliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang membantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah, tidak harus tamlik, beda dengan empat yang pertama. Yang penting, dakwah berjalan. Ya, dakwah berjalan. Bisa dengan untuk cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya, misalnya. Ini dibolehkan, ya. Allah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang kalau memang memungkinkan, tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik enggak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh karena zahir mereka adalah muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad, dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya. Ya, mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi. Dari kemiskinan dan juga dari dakwah mereka, ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih uang zakat, ya. Kasih uang zakat untuk mereka, agar mereka bisa, mereka mungkin sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu, tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja, mereka fokus untuk berdakwah, nutut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya ada dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Salam FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah SAW berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua pihak memegang teguh perjanjian ini. Salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sering melakukan provokasi terhadap kaum muslimin adalah sosok Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang tajam lidahnya dan sering menggunakan syair atau puisinya untuk menghasut orang-orang kafir Quraisy agar memusuhi kaum muslimin. Bahkan setelah kekalahan Quraisy di Perang Badar, Ka'ab sengaja pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar rahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan Perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan, sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah, serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani, dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan. Dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW

2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah, dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis
1: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i.

0: Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan, dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk yaitu Nizamul Mulk menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara Salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan Salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu 1. Kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. 2. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini, karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj, bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum,
4: dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batiniah. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu waradan." Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, "Man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh waradun." Siapa yang melakukan perbuatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar, bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahullahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini. Maka aku berkata, aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu ta'ala bitilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Sultan Murad I. Beliau adalah seorang pemimpin visioner yang tangguh, mengambil peran sentral dalam memimpin pasukannya untuk menghadapi aliansi kuat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Balkan. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian. Pendengar yang budiman, pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan strategi perang Sultan Murad I, tetapi juga menyoroti pengorbanan yang besar demi kejayaan agama Allah Ta'ala. Latar belakang pertempuran Kosovo, sebelum pertempuran ini meletus, Kesultanan Utsmaniyah sedang berada dalam fase ekspansi besar-besaran. Sultan Murad I yang berkuasa sejak tahun 1362 memiliki visi untuk memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa Tenggara. Wilayah Balkan yang pada saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Serbia, Bosnia, dan Bulgaria menjadi target utama. Sayangnya, ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa Kristen di wilayah tersebut yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan agama Kesultanan Utsmaniyah. Aliansi Kristen pun dibentuk untuk menghadapi ancaman ini. Lazar Rebel Zanovic, seorang bangsawan Serbia yang berpengaruh,
4: mengambil peran penting dalam membentuk koalisi yang terdiri dari berbagai pasukan dari Serbia, Bosnia, Albania, dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan laju ekspansi Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan mereka. Sementara itu, Sultan Murad I mempersiapkan pasukannya dengan sangat hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang luar biasa, tetapi juga pandai memotivasi dan memperkuat moral tentaranya. Dalam persiapan menuju Kosovo, Sultan Murad I membawa dua putranya, yaitu Bayezid dan Yakub, yang juga merupakan komandan andal dalam militer Utsmaniyah. Dengan keyakinan yang tinggi, Sultan Murad I memimpin pasukannya menuju medan perang yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang dirahmati Allah, pertempuran yang menegangkan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan baik, dan taktik perang yang digunakan mencerminkan keahlian militer mereka. Pasukan Utsmaniyah mengandalkan formasi Janissari, yaitu pasukan elit yang terkenal karena disiplin dan keterampilan mereka. Di sisi lain, pasukan aliansi Kristen mengandalkan kekuatan kavaleri mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu. Pada hari pertempuran, Medan Kosovo menjadi saksi dari bentrokan yang dahsyat antara dua pasukan besar. Suara dentingan pedang, teriakan komando, dan sorakan pasukan terdengar di seluruh medan. Sultan Murad I secara langsung memimpin pasukannya dari garis depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi tentaranya. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga terjun langsung ke medan perang, menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Namun meskipun pasukan aliansi Kristen bertarung dengan gigih, strategi militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir berhasil memberikan keuntungan. Pasukan Janissari yang disiplin dan penggunaan senjata jarak jauh seperti busur dan panah memberikan tekanan besar pada pasukan musuh. Selain itu, formasi pasukan Utsmaniyah yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di medan perang. Meskipun begitu, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan yang sengit dan banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Sultan Murad I tetap tenang dan fokus, memberikan arahan yang jelas kepada pasukannya. Perannya sebagai pemimpin yang tegas dan berani menjadi faktor
7: Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat.
4: Ini kunci dalam kemenangan Utsmaniyah. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sultan Murad I menjadi salah satu pemimpin Utsmaniyah pertama yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh oleh seorang prajurit Serbia bernama Milos Obilić yang menyamar dan berhasil mendekati Sultan sebelum menyerangnya. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat tragis, namun juga memperkuat citra Sultan Murad I sebagai pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama. Pendengar yang budiman, syahidnya Sultan Murad I menjadi pukulan berat bagi pasukannya. Namun semangat yang ia tanamkan tidak memudar. Putranya, yakni Bayezid, segera mengambil alih komando dan melanjutkan pertempuran. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, pasukan Utsmaniyah berhasil memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran Kosovo. Bayezid kemudian naik tahta dan menjadi Sultan Bayezid I, melanjutkan warisan ayahnya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki dampak yang mendalam, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun wilayah Balkan. Bagi Utsmaniyah, kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmaniyah semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut, yang kemudian mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad II dan Sulaiman I. Sementara itu, bagi wilayah Balkan, pertempuran ini menjadi simbol perlawanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun koalisi Kristen mengalami kekalahan, semangat perlawanan mereka terus hidup dalam budaya dan sejarah masyarakat Balkan. Hingga hari ini, pertempuran Kosovo masih dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah regional. Pertempuran tersebut mengakhiri harapan tentara salib untuk menyelamatkan Konstantinopel dari Kekaisaran Utsmaniyah. Kerajaan Hungaria tidak lagi memiliki sumber daya militer dan sumber daya keuangan untuk melakukan serangan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Dengan berakhirnya ancaman tentara salib, putra Sultan Murad II, yakni Muhammad II, tidak mendapatkan perlawanan berat saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, warisan Sultan Murad I juga tetap hidup melalui nilai-nilai yang luhur sebagai seorang pemimpin. Keberaniannya, pengorbanannya, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Pertempuran Kosovo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan pengabdian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam ke-6 dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah.

0: Sejak kecil, Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam, serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun, meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun, serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam, yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya. Sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah. Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga. Dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
2: Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Mendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la aral hudhud. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan Hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, La'u'adzibannahu azaban syadida aw la'adzbahannah aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud kemudian berkata, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan ku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hudhud kemudian diam sejenak. Dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud kemudian mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hudhud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia. Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
5: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Robku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ada alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillahi ana al-layli wahum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin. Yang artinya mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah, dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah.
8: di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian, lanjutan firmannya, Yatsluna ayatillahi ana al-layli wahum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk salat tahajud dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199. Wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat setelahnya, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُكْفَرُوا. Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Yakni tidak disia-siakan, bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya, angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah, dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha' rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibnu Abbas dalam satu riwayat menyebutkan makna sirun di sini yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama. Dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Asobat harsa qawmin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya. Maksudnya, angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya. Padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wama dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal soleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah, pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Surat Al-Falaq.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar al-akhlaqul karimah.

jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjadikan diri suci atau bersih supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan dalam ajaran taharahnya. Hal ini sebagaimana wujud nyata dari sanitasi, yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah kita dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana, dan tempat. Kata taharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban sholat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah sholat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya, seperti minuman keras. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan, tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbatihi wa man istanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan. Karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat, dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan. Karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah, dan faedah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal. Kemudian, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafal, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu, menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya dalam kitab-Nya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Demikian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan. Mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak. Dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idzah. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqalallahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawatitu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamnauni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umillakum, tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idzah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha makhafatasamati alaina, dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idzah, ketika memberikan ceramah, enggak usah sering-sering. Ya, dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja. Kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan, yang pertama sedikit pengetahuan, sedikit knowledge, kemudian berikan keteladanan, ini yang penting, berikan motivasi dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak, sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup. Enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ihwafillah rahimaniyallahu wa yakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fa'atilu shalah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya. Ini menunjukkan kefakihan dia. Maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita. Kalau kita khutbah panjang apa pendek? Kalau sholat panjang apa pendek? Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimaniyallahu yakum, kalimat fa'atilus sholah ini pun harus dilihat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang sahabah, Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan sholat panjang. Rasulullah katakan, kalau memang mengimami, sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan. Mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam, kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah gak mau balik lagi.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'du. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua, yakni tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada samanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian

solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang keenam, wa idza mat fatba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya dan juga hubungan antar hamba sesamanya. Dan lebih spesifik dan khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatur dengan sangat detail bagaimana seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Di antara sesama muslim, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sesama muslim. Sebagaimana salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada 6 hak. Sekali lagi, itu bukan pembatasan, ya. Hanya bagian dari hak sesama muslim. Karena secara umum banyak sekali hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka, ya, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ekspresi kecintaan kepada saudara sesama muslim itu sangat banyak pada hal-hal, ya, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah 6, ya, hak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara spesifik. Yang pertama, Rasul menjelaskan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sama saudara kalian, maka ucapkanlah salam, doa keselamatan, kebaikan, keberkahan untuk sesama saudaranya. Inilah indahnya Islam, di mana Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, ya, kerahmatan itu harus ditebar, harus disebar, harus dimasyarakatkan di tengah-tengah kehidupan, ya, masyarakat sosial, terkhusus adalah antar sesama kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan absus salam, yaitu menyebarkan salam di antara kita semua, ya. Ketika saling bertemu dan ketika juga saling berpisah di antara kita. Hukum mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim, mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah, ya, sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yang dimaksud adalah pemberian salam. Coba, kalimat pemberian salam Allah gunakan, ya, ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Allah gunakan istilah itu dengan pemberian penghormatan. Artinya pemuliaan kepada saudara sesama muslim. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, maka ketika itu Allah menyatakan kita sedang menghormati, memberikan pemuliaan kepada saudara kita dengan ucapan salam assalamu alaikum. Maka Allah menyebutkan wa idza hayyitum bitahiyyah, apabila kalian dihormati dengan, ya, kalimat penghormatan yang sangat agung, yaitu kalimat salam, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik.
maka ya wajib

0: Sekali lagi, bagi yang mendengarkan atau menerima salam dari saudaranya untuk menjawabnya, ya, fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jawab salam itu berikan penghormatan yang lebih mulia lagi, wassalamu alaikum warahmatullah, tambahin ya, semoga keselamatan atas Anda dan juga kerahmatan atau Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Aurud duha, atau minimal ya, balaslah salam itu dengan yang sepadan. Wassalamualaikum cukup. Lebih baik wassalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, maka tambahkan lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan serta doa kebaikan keselamatan dunia akhirat yang diucapkan. Ya, maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengucapkan salam atau yang menerima salam tersebut, dia memahami hakikat dari salam itu, bukan hanya sekedar formalitas say hello. Formalitas say hello, tahu enggak? Ya sekedar enggak, itu ada bentuk pemuliaan di situ. Ya, maka ya selayaknya bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya harus memuliakan saudaranya lagi dengan bentuk salam yang lebih baik. Ya. Jadi ucapan salam itu sekali lagi adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dan juga ketika berpisah ya dalam sebuah majelis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengucapan salam ini. Jadi mengucapkan salam berdasarkan beberapa hadis itu dilakukan kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dikenal maksudnya walaupun sesama muslim, intinya mereka muslim, dikenal enggak dikenal ya, disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu makna absus salam. Ya, sebarkan salam kepada siapapun ya. Mereka muslim, maka berikan salam kepada mereka. Beda majelis taklim, beda kajian, beda ya, selama mereka muslim, sekali lagi tebarkan salam kepada mereka. Ya, ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia ahli maksiat, selama dia muslim. Iya. Sekali lagi, selama dia muslim, mau taat, mau maksiat gitu ya. Yang jelas dia statusnya masih seorang muslim secara zahir, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Nah, kemudian ya, dilarang untuk mengucapkan salam kepada non mahram, apalagi ya wanita-wanita muda. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah, ya. Ya, ada kemakruhan di situ minimal, dan bahkan ada larangan kalau sampai menimbulkan fitnah. Itu kalau misalkan tidak mengundang fitnah dimakruhkan, apalagi sampai mengundang fitnah. Ya, kalau tidak ada keperluan hal-hal yang mendesak, ya, kecuali dalam kajian misalkan ada ustadz yang mengisi kajian. Ya, salam memang sebagai pembuka, bukan secara khusus antar pribadi ketemu di jalan misalkan gitu kan. Ya, ini harus dijaga benar-benar masalah ini. Karena memang ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim atau orang kafir. Ya, tapi apabila mereka memberikan salam, ya, maka jawab sekali lagi sebatas apa yang mereka ucapkan. Dibalikan sebatasnya saja. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Rasul dengan kalimat assalamu alaikum. Artinya adalah kematian atas engkau wahai Muhammad. Kemudian salah seorang istri Nabi yang mendengar itu marah, membalikkan kata-katanya dengan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian, jangan dibalas dengan yang lebih buruk daripada itu. Cukup ucapkan yang sepadan dengannya, wa alaikum. Wa alaikum yang dimaksud adalah demikian juga kematian bagi Anda, atau wa alaikumussamu ya. Kepada kalian juga asam, kematian. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalkan, karena Indonesia mayoritas muslim, bisa saja orang-orang kafir juga terbiasa dengan salamnya orang muslim. Mereka mengucapkan salam assalamualaikum. Cukup juga waalaikum, ya. Jawab saja seperti itu, ya. Mau ditambah ya wayahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kepada Anda karena dia sudah mendoakan keselamatan untuk kita. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan ketika salam diucapkan oleh orang muslim. Nah, kemudian ya, hak yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak sama muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang ya oleh seorang muslim, maka penuhilah undangannya. Secara umum, ya, undangan dimaksud ini adalah undangan apa saja, selama bukan undangan dalam hal kemaksiatan. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, untuk menghadiri undangan tersebut, undangan makan, ya, undangan acara-acara tertentu misalkan. Tetapi untuk walimatul urus secara khusus, ya, maka kata para ulama memenuhi walimatul urus, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ketika memang di dalam walimatul urus itu terdapat kemaksiatan, ada hal-hal yang memang kemaksiatan. Ya, maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Secara asal adalah wajib. Kalau misalkan walimatul urus itu ada beberapa hal. Yang pertama, diundang di hari pertamanya. Jadi kita diundang di hari H, ya. Maka itu wajib. Ya, ditunjukkan langsung kepada personnya. Biasanya ada undangan untuk fulan bin fulan, kan gitu. Maka fulan bin fulan itu yang menerima undangan wajib. Secara asal demikian. Ya, tapi kalau misalkan diundangnya pada hari kedua setelah hari H ketiga, maka itu seperti undangan biasa. Ya, hukumnya sunnah untuk menghadiri. Atau ketika undangannya umum kepada segenap seluruh pengurus gitu ya, tidak ditujukan kepada satu persen tertentu, maka ini juga nilainya sunnah untuk menghadirinya. Gitu ya. Jadi kewajiban itu terikat dua syarat. Ya, diundang di hari pertama, yang kedua, ya, ditujukan langsung kepada orang tersebut. Maka ini wajib untuk menghadirinya. Sekali lagi, selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam, nah, kewajiban itu terkait juga dengan itu. Yang terakhir, ya, hak sesama muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila dia meninggal, fatba'hu atau fattabi'hu. Ya, apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya, dalam bentuk apa? Menyolati sampai dengan mengiringi sampai ke pemakaman. Minimal itu, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah dalam hal ini. Demikian apa yang dapat disampaikan dari hak sesama muslim. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi keenam ini, ya, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka mengangkat, mereka orang-orang musyrik, mengangkat Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-Tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu, ya, mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikit pun kekuasaan untuk dirinya sendiri. Baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, tidak juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama, ya. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, ya, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, ya, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mendatangkan rizki? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya, begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyeru, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara, tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, ya, merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Prinsip atau seruan para nabi dan rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus semua rasul. Semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari rasul yang pertama itu sampai rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya kepada ini, kepada tauhid uluhiyah dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu bermacam-macam, tapi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para nabi dan rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya. Tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada La ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada rasul itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT, bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW, semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, La ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, itu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi, pergulatan, pertarungan, peperangan, semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka, hal ini. Bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah. Sampai mereka bersaksi, La ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka telah terlindungilah darah-darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu hendaknya ketika kita safar itu mengajak teman, yang lebih utama lagi minimalnya 3 orang, lebih bagus lagi lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh, jangan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah, ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa-thalatha rakbun. Yang safar sendirian, temannya setan. Yang safar berdua, temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar. Yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunnahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada tiga orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw ath-thalatha wama li ahadina min dhahri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim." Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng dua atau tiga orang. Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan, temannya yang satu malam itu si derita lo. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wangkotu'atis subulu, fat'ullaha yugithna. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa, dan jalan-jalan terputus, atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah SAW lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun. Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Anas melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Perkataan Imam Al-Bukhari bab salat istisqa di Masjid Jami' menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah salat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait waktu pelaksanaan salat istisqa, maka salat ini tidak memiliki waktu khusus, namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk salat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan salat Id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara salat istisqa. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara salat istisqa adalah sebagaimana salat Id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Falam yakhthub khutbatakum hadhihi, walakin lam yazal fid du'a'i wa tadarru'i wat takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'idi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat salat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat Id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat Id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan, dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Menurut pendapat ini, salat istisqa berbeda dengan salat Id dalam hal hukum. Salat istisqa adalah sunnah, sedangkan salat Id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara salat istisqa adalah sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu sebanyak dua rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan. Beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat dua rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan dua tata cara ini, beliau mengatakan, mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan salat istisqa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
6: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
7: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan, serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di Perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar, serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk salat Idul Fitri, mempererat persaudaraan serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pendengar yang beriman, setelah perang Badar terjadi peristiwa lain yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, yaitu pernikahan beliau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang setia dan pemberani dalam membela Islam. Hafsah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sebelumnya ia telah menikah dengan Hunais bintu Hudzafah, seorang sahabat yang gugur dalam perang Badar. Kepergian suaminya membuat Hafsah merasa sangat sedih. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan berusaha mencarikan pasangan untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibn Harith, seorang sahabat yang juga gugur dalam perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dari beberapa peristiwa itu, kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah, 1. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. 2. Merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah SAW menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah, dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur, dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah memuliakan Nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum

Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Seljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Seljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Seljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Seljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Seljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Seljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Seljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini, terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan menara. Arsitektur Seljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan menara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Seljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Seljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga, dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit, dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, dinasti Seljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya, seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Seljuk. Para penguasa Seljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga

0: menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah Saljuk. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya Kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail Al-Az-Zubaydi Al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Syu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id Al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber, Rosyid bin Sa'ad, dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaidi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaidi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaidi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaidi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih Auza'i. Kemudian yang juga menjadi muridnya Az-Zubaidi adalah Shu'aib bin Abi Hamzah, seorang ahli hadis yang dikenal keandalannya. Kemudian juga Baqiyah, seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zubaidi. Kemudian Yaman bin Adi, seorang perawi hadis terpercaya. Dan juga Yahya bin Hamzah, seorang qadi atau hakim yang terkemuka. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi rahimahullah diakui oleh para ulama sebagai seorang perawi hadis yang sangat terpercaya dan hafiz atau menguasai ribuan hadis. Banyak ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaidi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaidi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaidi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaidi. Yang pertama hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaidi, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, lakukanlah ruqyah untuknya karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaidi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaidi. Az-Zubaidi juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sederhana, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada ilmu. Kesederhanaannya tercermin dalam bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengajar tanpa mengutamakan keuntungan duniawi. Az-Zubaidi meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah atau menurut beberapa pendapat 149 Hijriah. Dalam usia 70 tahun. Ada beberapa pendapat mengenai usianya, tetapi yang pasti beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. Para ulama setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai, dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun, melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama, menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian, juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Ia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris, maka Umar pun menjawab, jika demikian, berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim, dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan atsar ini, ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis, yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum." Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan Al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut, Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu, maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi SAW. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal, di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka. Tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka, dan sikap permusuhan yang disertai kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang sudah tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu Allah berfirman, Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh, kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya, sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Mutiara hadis.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakar ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Di seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Beliau menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan kau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah, ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam, namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan, mulai dari diri saya pribadi, diri-diri kita ya, biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya, yang dikenal terutama kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam, kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya ya, wajib membalasnya. Taib ya, seperti itu ya. Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian, ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus, ya, fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai, saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Pada orang ingin dia apa istilahnya? Melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah,
7: Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, walakin liyas'u minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa, istilahnya apa, mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang berseri. Ya, setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang, lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita? Senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita, oh ini salah satu istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Ya, sebarkan, sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita. Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli aynin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
3: Salam FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa
3: Bismillah. Assalamualaikum.

Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حمد.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala, kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ajani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan yang saya cintai dan hormati karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang patut keluar dari lisan kita untuk memulai pertemuan kita ini kecuali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Rabbul Alamin izinkan kita untuk bermuajahah, untuk bertatap muka di majlis yang mulia ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Rabbul Alamin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin yang terbaik yaitu dengan bertolabul ilm. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiuna wa Habibuna wa Syafiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kuduah kita, suri tauladan terbaik yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini untuk kita tauladani, untuk kita ikuti, dan untuk kita amalkan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu,
6: bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah kita akan mengkaji satu hukum yang terkait dengan salat Jumat, atau lebih tepat fikih salat Jumat. Sebelum membahas tentang hukum melaksanakan salat Jumat, kita bahas terlebih dahulu tentang beberapa keutamaan hari Jumat, beberapa fadilah dan keutamaan hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat adalah hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah matahari terbit atau terbenam pada suatu hari yang lebih afdal, yang lebih utama daripada hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abdul Razzaq. Inilah hari yang paling utama dalam sepekan. Kemudian yang kedua, pada hari Jumat ini Allah menetapkan beberapa perkara-perkara yang besar, seperti diciptakannya ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, dan dimasukkannya dia ke surga dan diterima taubatnya serta wafatnya. Begitu pula terjadinya hari kiamat. Dan juga pada hari Jumat terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu, melainkan dikabulkan, diijabah doa-doanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan juga dalam Al-Muwatta Imam Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam alaihi salam, dan pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga, dan pada hari itu dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari itu juga dia wafat, dan pada hari itulah akan terjadi kiamat kelak. Tidak ada satu binatang pun melainkan pada hari Jumat memasang pendengarannya, menggunakan atau memperhatikan, mendengarkan dengan baik-baik sampai terbenam matahari, karena khawatir terjadi hari kiamat, kecuali anak Adam yang tidak bersiaga semacam ini. Kemudian pada hari itu terdapat satu waktu yang tidak ada seorang mukmin salat kemudian berdoa kepada Allah di dalam salatnya, melainkan Allah berikan permohonannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, bahwa hari Jumat ini adalah hari Id, hari raya kaum muslimin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril pernah mendatangiku, Jibril alaihissalam pernah datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang seperti cermin putih dan di dalamnya terdapat satu titik hitam. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Apa titik hitam ini? Jibril alaihissalam jawab, hadhil jum'ah ja'alah Allahu 'idan laka wa li ummatik. Ini adalah Jumat. Titik hitam ini adalah Jumat. Allah menjadikan Jumat ini sebagai hari raya bagimu dan bagi umatmu. Hadis Hasan riwayat Abu Ya'la. Selain itu, menghadiri salat Jumat, terdapat pahala serta fadilah yang besar yang insyaAllah akan disinggung nanti dalam pembahasan tentang salat Jumat. Itulah beberapa keutamaan dan keistimewaan hari Jumat. Nah, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan pada hari Jumat dan pada malam Jumat dan harinya? Apakah yang dianjurkan atau disunahkan untuk dilakukan pada malam Jumat dan juga di siang harinya? Dan kita ketahui bahwa hari Jumat, yaumul Jum'ah, hari Jumat itu dimulai dari terbenam matahari di malamnya. Jadi hari Jumat itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam Jumat hingga terbenamnya matahari di hari Jumat. Dimulai dari terbenam matahari di hari Kamis sore, berakhir pada terbenamnya matahari di hari Jumat. Itulah yang disebut dengan yaumul Jum'ah, hari Jumat. Nah, pertama, tidak dibolehkan mengkhususkan suatu peribadatan tertentu pada malam Jumat dengan salat, dengan salat tertentu, atau siangnya dengan berpuasa. Jadi tidak boleh mengkhususkan ibadah pada malamnya atau pada siangnya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat di antara malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari yang lain. Kecuali jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari yang dia biasa berpuasa padanya. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Atau mengkhususkan hari Jumat dengan siam, dengan puasa. Ini dilarang atau dimakruhkan. Kecuali jika seseorang dia biasa berpuasa Nabi Daud misalnya. Puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh. Karena itu merupakan kebiasaannya. Atau misalnya hari Arafah atau hari Ashura jatuh pada hari Jumat, maka boleh seseorang berpuasa pada hari Jumat tersebut. Karena niatnya bukan puasa Jumat, tetapi puasa Arafah atau puasa Ashura. Begitu pula, tidak dibenarkan seorang itu mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Tetapi kalau seorang terbiasa qiyamul lail setiap malam, tidak masalah, karena tidak mengkhususkan. Ya. Seorang biasa salat malam, qiyamul lail atau tahajud, misalnya 3 rakaat atau 5 rakaat setiap malam. Maka tidak masalah dilaksanakan di malam Jumat atau di malam-malam yang lain. Atau misalnya, dia punya kebiasaan kalau suatu waktu terbangun di malam hari, dia langsung salat malam. Kalau enggak terbangun, enggak salat malam. Nah, kebetulan dia terbangun di malam Jumat. Terbangun di malam Jumat, kemudian dia berwudu dan salat malam, boleh. Nah, dia tidak sengaja, tidak menyengaja untuk mengkhususkan malam Jumat dengan salat. Ya. Tapi ketika seorang terbangun, ya, tanpa disengaja, dia terbangun di malam hari Jumat, kemudian berwudu dan salat tahajud atau salat witir, maka itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah sengaja mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Malam-malam yang lain tidak. Ya, ini yang dilarang. Ya. Atau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ini dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, dianjurkan seorang imam, bagi imam salat subuh untuk membaca di rakaat yang pertama surat As-Sajadah. Ya, itu Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab. Ya, As-Sajadah. Dan rakaat yang kedua surat Al-Insan. Ya. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini selalu dilakukan atau biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh di hari Jumat. Pada salat subuh di hari Jumat, ya. Jadi disunahkan bagi imam salat subuh untuk membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah dan di rakaat kedua surat Al-Insan. Kemudian disunahkan bagi kaum muslimin umumnya. Kaum muslimin umumnya, ya. Baik laki-laki atau perempuan dan dewasa atau anak-anak untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau harinya atau siang harinya, ya. Jadi dianjurkan dan disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya, siang harinya. Dan tentang ini ada suatu fadilah tersendiri, yaitu barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar baginya cahaya, ya, di antara dua Jumat. Ya. Menyinarinya, ya, sebuah cahaya di antara dua Jumat. Ya. Jadi selama sepekan, antara Jumat yang kemarin, Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Atau antara Jumat sekarang ini, antara Jumat kini dengan Jumat yang akan datang. Ya. Itu akan dia akan disinar oleh sebuah cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak salawat, ya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan juga pada harinya, pada siang harinya. Beliau bersabda, sesungguhnya hari yang paling afdal kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari tersebut. Ya. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari tersebut, karena sesungguhnya salawat kalian akan ditampakkan, akan disampaikan kepadaku. Maka salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan disampaikan, ya, akan ditunjukkan kepada engkau, padahal engkau telah menjadi tanah, ya, tubuhmu telah menyatu dengan tanah nanti. Maka beliau bersabda, inna Allah azza wa jal harrama alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jal mengharamkan bagi tanah, ya, untuk memakan jasad para nabi. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Maka inilah suatu sunnah yang hendaknya kita laksanakan dan kita terapkan, yaitu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan juga di siang hari Jumat, ya, tanpa dihitung, sebanyak mungkin, ya. Dan perlu kita ketahui fadilah yang besar dari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, ya. Jadi akan mengundang salawat yang banyak dari Allah SWT kepada orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi, salawat kepada beliau dianjurkan pada setiap hari. Pada setiap hari, bukan hanya hari Jumat. Dianjurkan pada setiap hari. Tapi pada hari Jumat, dianjurkan untuk diperbanyak. Ya, untuk diperbanyak. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak doa pada hari Jumat, khususnya pada waktu yang diharapkan doa-doa dikabulkan atau diijabah. Ya. Karena tadi, ya, pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidak ada seorang mukmin salat kemudian berdoa kepada Allah dalam salatnya dan tepat pada waktu itu melainkan pasti diijabah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapankah waktu yang sangat diharapkan untuk tepat dengan waktu istijabah itu? Pendapat yang rajih dalam hal ini, ya, pendapat yang paling kuat dan paling rajih dalam hal ini adalah antara asar dan maghrib, ya. Jadi antara asar dan sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati 12, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Hari Jumat ini ada 12 bagian, yaitu 12 jam. 12 jam. Dan tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kecuali Allah memberikan apa yang dia mohon itu. Maka carilah waktu itu, ya. Carilah waktu yang mustajabah itu pada saat terakhir setelah asar, ya. Pada saat terakhir setelah asar, ya. Jadi di sore hari terakhir, di waktu-waktu sebelum matahari terbenam, ya. Boleh jadi satu jam, ya. Satu jam sebelum terbenam matahari. Jadi kalau maghrib itu misalnya pukul 6 sore, maka waktu mustajab itu diharapkan antara pukul 5 sampai pukul 6, ya. Lebih kurang satu jam sebelum terbenam matahari. Itulah waktu yang diharapkan, ya. Mustajab, waktu yang mustajab. Demikian pula diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da al-'asri ila ghaibubati asy-syams." Carilah oleh kalian waktu yang sangat diharapkan pada hari Jumat itu antara asar hingga terbenamnya matahari, ya. Carilah oleh kalian waktu yang sangat diharapkan doa-doa mustajab pada hari Jumat antara asar hingga terbenam matahari. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baghawi. Ini beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan hukum salat Jumat. Nah, salat Jumat ini fardu ain, ya. Hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf. Mukallaf artinya sudah terkena kewajiban. Ini seorang muslim yang baligh, seorang laki-laki yang akil dan baligh. Dalilnya sangat banyak sekali. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan, jika telah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, ya, untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk menuju dzikrullah, yakni mendengarkan khutbah. Bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, yakni mendengarkan khutbah Jumat. "Wa dzarul bai'," dan tinggalkanlah jual beli, ya, surah Al-Jum'ah ayat 9. Juga terdapat peringatan keras bagi siapa saja yang meninggalkan salat Jumat sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali berturut-turut. Dan ini bukan berarti bahwa siapa yang meninggalkannya satu kali dia tidak masalah, tidak, ya. Tapi siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, maka dia telah berdosa besar. Tapi jika sampai 3 kali meninggalkan salat Jumat, maka hatinya akan dikunci mati oleh
7: Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya berhenti beberapa kaum yang meninggalkan Jumat-Jumatnya, meninggalkan beberapa Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati-hati mereka, kemudian mereka sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Oleh karena itu, ini peringatan yang keras terhadap seorang yang melalaikan atau mengabaikan salat Jumat ya, sampai beberapa kali, ini sampai 3 kali, bahwa Allah Ta'ala akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang dikecualikan atau yang mendapat rukhsah, ya, mendapat pengecualian dari kewajiban salat Jumat ini, 5 macam, 5 tipe orang. Ya. Ada 5 golongan, 5 golongan yang tidak terkena kewajiban salat Jumat. Pertama adalah as-sabi, wal-mar'ah, wal-abdul mamluk, wal-marid, wal-musafir. Anak kecil. Anak kecil yang belum baligh. Seorang perempuan. Ya, wal-mar'ah, perempuan. Kemudian hamba sahaya. Orang yang sakit. Dan musafir. Ya. Ini 5 golongan yang tidak terkena kewajiban salat Jumat. Akan tetapi, jika salah seorang di antara mereka menghadiri salat Jumat dan melaksanakan salat Jumat bersama imam, maka sah, ya, sah salatnya dan gugur darinya kewajiban salat zuhur. Ya. Jadi misalnya seorang musafir, ya, musafir tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Demikian juga orang yang sakit, ya, orang yang sakit tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Anak kecil juga yang belum baligh. Tapi jika mereka ini mendatangi salat Jumat bersama jamaah, maka salat Jumatnya sah dan gugur darinya kewajiban salat zuhur. Persiapan yang perlu dilakukan terkait dengan salat Jum'ah, ya. Persiapan yang dilakukan sebelum salat Jum'at adalah mandi sebelum menghadiri salat Jum'at. Ya. Mandi sebelum menghadiri salat Jum'at. Mandi untuk menghadiri salat Jum'at ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya. Apakah wajib atau sunnah. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa mandi untuk mendatangi salat Jumat ini hukumnya sunnah, sedangkan sebagian yang lain berpendapat hukumnya wajib. Ya. Tetapi yang lebih rajih insyaAllah, yang lebih kuat dari 2 pendapat ulama itu adalah wajib. Ya. Pendapat yang lebih sahih, yang lebih rajih terkait masalah ini adalah wajibnya bagi laki-laki yang hendak mendatangi salat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah dewasa. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ada lafaz yang tegas dari Rasulullah SAW bahwa mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Kemudian juga perintah secara umum. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, "Idza jaa'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaknya mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mandi di hari Jumat ini waktunya adalah setelah terbit fajar. Jadi boleh dilaksanakan setelah terbit fajar, fajar shadiq ya. Jadi ketika waktu subuh masuk ya, waktu salat subuh masuk ya. Jika seorang mandi pada waktu itu dengan niat untuk mendatangi salat Jumat, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi jika dia mandi tanpa niat, dia mandi saja untuk membersihkan tubuhnya, tanpa niat untuk hari Jumat, maka dia belum melaksanakan kewajiban tadi. Jadi, mandi di hari Jumat itu hendaknya disertai niat dalam hati. Ya. Disertai niat atau kesengajaan dalam hati, bahwa dia mandi untuk hari Jumat. Dia mandi untuk menghadiri salat Jumat. Ini, dalam hati. Di waktunya, sejak terbit fajar shadiq hingga sebelum berangkat ke masjid. Sedangkan waktu yang paling utama adalah sebelum berangkat ke masjid. Itu waktu yang paling afdal. Ya. Jadi ketika sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid, maka mandi terlebih dahulu di rumah. Ya. Mandi di rumah sebersih-bersihnya, kemudian mengenakan mewangian dan pakaian yang terbaik, kemudian berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Ya. Dianjurkan berjalan kaki. Meskipun boleh naik kendaraan, tapi yang lebih afdal berjalan kaki. Dan tentang itu ada keutamaan tersendiri. Ada faedah di sini yaitu, jika seseorang batal wudunya setelah mandi, ya, setelah mandi di pagi hari, dia mandi di waktu fajar atau mungkin di pagi hari dia mandi untuk mendatangi salat Jumat. Setelah itu dia buang air kecil setelah mandi bersih. Kemudian di siang hari dia buang air kecil atau buang air besar dan sebagainya. Apakah wajib mandi lagi? Tidak. Ya. Mandi sudah sah, tidak gugur karena hadas kecil. Dia hanya wajib wudu saja ketika hendak mendatangi salat Jumat. Ya. Ini. Demikian juga dianjurkan ya, orang yang hendak berangkat menuju salat Jumat untuk menggunakan wangi-wangian jika dia memilikinya, kecuali seorang wanita. Ya. Jika seorang wanita hendak mendatangi masjid, baik salat berjamaah atau salat Jumat, maka dilarang keras untuk menggunakan wangian atau parfum. Ya. Tapi bagi laki-laki, disunahkan untuk mengenakan parfum atau wangi-wangian. Sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ar-rajulu yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhr wa yaddahin min duhni wa yamassu min thayyibi baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra." Tidak ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya, ya, bersuci dengan sebenar-benarnya, dengan segenap kemampuannya, ya, artinya mandi dan mensucikan bersih, sebersih mungkin tubuhnya. Kemudian menggunakan minyak rambut, ya, meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun atau yang lain, dan menyentuhkan wewangian yang dimiliki di rumahnya, ya, menggunakan wewangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Jadi dia duduk ketika sampai di masjid, dia tidak sampai menyuruh dua orang untuk bergeser, untuk melapangkan tempat supaya dia bisa salat tahiyatul masjid, tidak. Dia duduk di tempat mana saja yang lowong. Ya. Dia datang ke masjid, tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Dia cari tempat yang kosong, kemudian salat tahiyatul masjid atau salat sunnah semampunya. Ya. Kemudian dia salat semampunya, ya. Kemudian memperhatikan imam apabila imam berkhutbah, melainkan diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Jadi fadilah takfirus sayyat, ya, penghapusan dosa-dosa satu pekan, ya, antara Jumat sekarang dengan Jumat yang lalu.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
9: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu

0: untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadl. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah.
2: Tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan atau aib yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap yang benar adalah sikap insaf atau objektif dalam menilai dan menghukumi. Insaf atau menilai dan menimbang sesuatu dengan adil merupakan akhlak yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ahlus Sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka bukanlah manusia-manusia yang maksum atau suci dari kekhilafan. Secara perorangan, mereka mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Akan tetapi sikap insaf Ahlus Sunnah menuntut untuk tidak merendahkan kehormatan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kekeliruan mereka jauh lebih sedikit jika dibanding dengan hasanat atau kebaikan mereka yang demikian banyak. Seorang penyair Arab berkata, وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا كَفَى بِالْمَرْءِ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ. Siapakah orangnya yang seluruh perangainya diridhoi? Cukuplah suatu keluhuran bagi seseorang jika kesalahan-kesalahannya dapat dihitung. Jadi, tidak ada manusia yang selain para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, kekhilafan, dan sebagainya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara perorangan, mereka tidaklah maksum. Mereka bisa keliru, bisa terjatuh dalam dosa baik kecil ataupun besar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan-kekeliruan dan ketergelinciran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita merendahkan mereka, mengatakan bahwa sahabat ini berbuat bid'ah, bahwa sahabat fulan ini telah merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, dan bahwa sahabat fulan ini telah berkhianat kepada Islam dan dia hanya sebentar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata-kata semacam ini tidak boleh ditujukan kepada para sahabat yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang beberapa kesalahan dan aib yang sering diungkit oleh Syiah dan sebagian penulis sejarah, maka Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhaj As-Sunnah, sesungguhnya apa yang diriwayatkan tentang aib dan kelemahan para sahabat ada dua macam. Pertama, riwayat-riwayat yang dusta, baik dusta seluruhnya atau telah dirubah dengan ditambah dan dikurangi sehingga mengesankan celah dan aib. Sebagian besar riwayat-riwayat yang mengungkap aib para sahabat tersebut termasuk dari macam yang pertama ini. Itu riwayat-riwayat yang dusta atau telah ditambah-tambah dan dikurangi. Para periwayatnya adalah pendusta-pendusta yang telah ma'ruf sebagai pembohong, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat tersebut benar. Akan tetapi, dalam sebagian besar perkara-perkara ini, mereka memiliki alasan yang membuat kekeliruan-kekeliruan tersebut bukanlah suatu dosa. Akan tetapi, perkara ijtihad, yang jika mereka benar akan mendapat dua

0: pahala, dan jika keliru akan mendapat satu pahala. Sebagian besar yang dinukil dari para khulafa ar-rasyidin termasuk dari macam yang kedua ini. Adapun perkara-perkara yang diasumsikan sebagai suatu dosa yang jelas, katakanlah itu benar suatu dosa, maka hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan jasa-jasa mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, serta status mereka sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Kenapa demikian? Karena suatu dosa dapat terangkat hukuman atas pelakunya di akhirat kelak dengan beberapa sebab berikut, yaitu at-taubatul mahiyah, taubat yang menghapus dosa. Pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan atau hasanat yang menghapus dosa-dosa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah al-masaib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Yang keempat adalah doa orang-orang mukmin untuk sesama mereka. Doanya kaum muslimin untuk sesama mereka. Ini akan menjadi sebab dihapusnya, diangkatnya hukuman bagi pelaku dosa. Yang kelima adalah syafaat Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, tidak ada satu sebab pun yang dapat menggugurkan hukuman bagi seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak akan pujian dan dijauhkan dari celaan daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Demikiannya dikatakan oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang kelima, halaman 81-83. Nah, sekarang saya hendak menyebutkan satu contoh tentang sikap insaf atau objektif yang benar ini. Sebagai contoh tentang sikap insaf ini adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu membocorkan rahasia militer kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak melancarkan operasi militer ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Tanpa diduga, diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melayangkan sepucuk surat kepada penduduk Mekah yang isinya berupa informasi yang sangat dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita suruhan Hatib. Dalam kondisi yang sangat genting ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengabarkan kepada beliau tentang pengkhianatan Hatib ini atau kekeliruan Hatib ini. Maka beliau pun mengutus tiga orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in, untuk mencegat wanita tersebut di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah. Maka ketiga sahabat itu memacu kudanya secepat kilat untuk memburu wanita tadi. Dan benar, di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah, mereka mendapati seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Maka mereka memaksanya untuk mengeluarkan surat yang dibawanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau segera memanggil Hatib dan bertanya, "Ya Hatib, ma hadha?" Wahai Hatib, apa ini? Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukum saya. Sesungguhnya saya ini seorang yang tidak punya nasab dan tidak terpandang di kalangan Quraisy. Sementara para sahabatmu dari kalangan Muhajirin memiliki kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki posisi dan nasab di kalangan Quraisy, agar aku memiliki jasa di kalangan mereka, yang dengan jasa itu mereka akan melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini karena aku sudah murtad dari agamaku atau ridha dengan kekafiran setelah aku masuk Islam." Demikian jawaban Hatib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan Hatib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqakum." Sungguh ia telah berkata jujur kepada kalian. Akan tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku penggal leher orang munafik ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, innahu qad syahida badran, wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala man syahida badran faqal, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beliau bersabda, sesungguhnya ia, Hatib ini, telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu, boleh jadi Allah telah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, lalu dia berfirman, lakukanlah apa yang kalian suka, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Demikianlah, Hatib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwa ia telah munafik, dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal batang lehernya. Akan tetapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan jasanya yang besar terhadap Islam, yaitu ikut serta dalam perang Badar. Maka, dengan melihat hasanatnya yang jauh lebih besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memicingkan mata dari kesalahannya, dan bahkan mengabarkan tentang ampunan Allah baginya. Inilah sikap insaf yang diteladani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini. Adapun sebagian orang yang menggunakan istilah insaf atau objektif, lalu ketika membahas sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan bebas mengkritik pedas, mengecam sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sahabat ini berbuat begini dan begitu, dengan berdalih kepada objektif, maka sungguh orang tersebut sebenarnya menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip objektif atau insaf. Kenapa? Karena seandainya seorang muslim akan bersikap insaf, niscaya akan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya, demi Allah, Nabi bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian yang bukan sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya itu tidak bisa menyamai infak satu mud dari salah seorang sahabat atau bahkan setengah mud dari mereka. Kenapa demikian? Karena infak mereka yang sedikit di saat-saat yang sulit, di tengah Islam dimusuhi dan diperangi oleh manusia sedunia, di tengah banyaknya musuh dan tantangan, di saat sulitnya keadaan dan situasi, maka infak sekecil apapun di masa itu jauh lebih besar pahalanya daripada infak yang sangat besar di masa-masa setelah para sahabat Nabi SAW. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berjihad bersama Nabi SAW, telah ikut salat bermakmum di belakang Nabi SAW, dan diberi Allah kemuliaan suhbah. Jadi suhbah, bersahabat dengan Nabi SAW, jadi seseorang diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah dengan suhbah, yaitu bersahabat, berteman dengan Nabi SAW meskipun sesaat, ini fadilah yang tidak bisa dikejar dengan qiyamul lail seterusnya, seumur hidup, dengan puasa sunnah di siang hari, dengan menginfakkan harta di jalan Allah, dan dengan beribadah kepada Allah seumur hidup, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tinggalnya atau berdirinya salah seorang di antara sahabat bersama Nabi sejenak, ini lebih afdal daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Jadi melihat wajah Nabi, duduk di hadapan Nabi, mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ikut berjihad bersama beliau, sejenak pun ini lebih utama daripada seseorang berdiri, rukuk dan sujud, berpuasa selama 40 tahun. Tidak bisa mengejar melihat wajah Nabi SAW dan duduk bersama beliau. Ini suatu suhbah, suatu derajat yang Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikehendakinya. Yaitu derajat as-suhbah, derajat bersahabat dengan Nabi SAW. Ini suatu keutamaan yang tidak bisa dikejar dengan amal-amal saleh. Suatu ketinggian derajat yang tidak bisa disusul dengan ibadah dan mujahadah seumur hidup seseorang. Meskipun demikian, kita katakan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Para sahabat memiliki derajat di antara mereka. Yang paling utama adalah Al-Khulafa'ur Rashidin, 4 khalifah yang diberi petunjuk. Al-Khulafa'ur Rashidin, ini seutama-utama para sahabat. Setelah itu, 6 sahabat lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kemudian, para sahabat yang ikut dalam perang Badar, Kemudian para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian kaum Muhajirin secara umum. Kemudian kaum Ansar secara umumnya. Kemudian para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah dibukanya atau ditundukkannya kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah ini disebut dengan At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya mereka yang dibebaskan oleh Nabi, tidak dihukum, dimaafkan. Dan ini ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mayoritas, hampir semua orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk dalam Islam setelah melihat akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat yang disebut dengan At-Tulaqa ini tidak keluar dari ruang lingkup para sahabat. Maka tidak boleh merendahkan salah seorang di antara mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik atau al-husna. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa para sahabat tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang masuk Islam dan berinfak sebelum Fathu Mekah jauh lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jelas, ayat ini menjadi dalil. Akan tetapi, Allah memuji mereka semua dengan firman-Nya, "Wa kullu wa'dallahu al-husna." Dan masing-masing tersebut Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, balasan yang terbaik. Tidak lain adalah al-jannah atau surga. Nah, dengan demikian ayat ini merupakan kabar gembira atau busra dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka yang telah berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Mekah ataupun setelahnya. Mereka semua dijanjikan surga dengan perbedaan tingkat di antara mereka. Nah inilah sikap dan adab Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan barokah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan insyaallah taala kita akan melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar langkah-langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan, gegap gempita dan antusiasme yang tinggi dari warga Madinah, dari penduduk Madinah. Sekian lama mereka menunggu kedatangan Nabi, orang yang dianggap paling berjasa karena memberikan ataupun juga mengantarkan hidayah Islam kepada mereka. Banyak di antara mereka sangat berharap Nabi Muhammad SAW akan datang dan tinggal bersama mereka dan akhirnya itu terwujud. Maka Madinah ketika itu penuh cahaya. Oleh karena itu kota Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, maka nama lengkapnya adalah Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Dan kemudian kita juga membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah pertama beliau membawa ataupun menyusulkan keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya selang beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah, maka keluarga beliau yaitu putri-putri beliau dan juga keluarga Abu Bakar yang termasuk di antaranya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ikut serta di situ. Jadi, resmilah Nabi dengan keluarganya hijrah dan menetap di kota Madinah karena beliau membawa seluruh keluarganya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah poin atau pilar-pilar utama yang dilakukan oleh beliau, adalah beliau membangun masjid sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat kegiatan sosial, dan pusat kegiatan politik. Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang kelak disebut dengan Masjidun Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dirasa sangat penting dan ini menjadi sebuah momen berikutnya dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Masjid Nabawi nanti kelak akan menjadi pusat peribadatan. Disitulah kaum muslimin berkumpul, ya, antara orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin atau siapapun dari kaum muslimin yang datang atau menetap tinggal di kota Madinah, mereka akan berkumpul di masjid tersebut. Mereka akan sholat berjamaah, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan mendengarkan ta'lim, pengajaran ataupun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Pusat peribadatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa masjid menjadi pusat kegiatan sosial. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menengok keadaan umat yang sebenarnya. Ya, beliau akan melihat dan akan memeriksa adakah di antara para sahabat yang tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir dicek apakah ini karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya. Di masjid itu juga Nabi Muhammad SAW menampung dari kalangan Muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat untuk bermalam atau menginap. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu hijrah, itu bukan jumlah yang sedikit, lebih dari 100 orang, dan sebagian diantaranya tidak tertampung di rumah-rumah sahabat Ansar, sehingga mereka kemudian tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya, ya. Nah, di sana Nabi sering membawa makanan, sering membawakan sedekah untuk mereka, ya, dan mereka juga bisa berkhidmat untuk Islam sambil menunggu keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, kemudian juga sebagai pusat kegiatan politik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu untuk membahas tentang strategi-strategi dakwah, ya. Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pembahasan strategi menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW menerima duta-duta besar juga di area masjid, ya, walaupun itu tidak beragama Islam, ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, dan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi mencanangkan program pertama adalah membangun masjid, ya. Bukan hanya beliau yang menginisiasi atau yang mempelopori, tapi beliau juga ikut serta langsung di dalam pembangunan masjid ini. Ya, beliau membawakan batang-batang pohon kurma, beliau kemudian juga ikut mengaci ataupun melumurkan tanah-tanah ke dinding-dindingnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan beliau menyemangati atau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bergiat atau bersemangat ketika membangun masjid. Dan hadirin rahimakumullah, jadilah masjid tersebut, ya. Masjid tersebut alasnya adalah alas tanah yang dikeraskan. Dindingnya juga adalah dinding yang terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian atapnya tidak seperti atap-atap rumah modern atau masjid-masjid modern yang megah, ya. Atapnya hanya sederhana, yaitu pelepah daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa, ya. Tapi walaupun sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan, masjid yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah yang mulia, ya. Dan sekarang masjid itu tetap kokoh berdiri, ya, menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ketika mereka berziarah atau melaksanakan haji dan umrah, yaitu mengunjungi Masjid Nabi, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah program yang pilar program utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya, hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan program muakhah, mempersaudarakan antara kelompok atau pribadi dari kalangan Muhajirin dengan pribadi-pribadi dari kalangan kaum Ansar, yaitu kaum pendatang dengan penduduk asli kota Yasrib atau kota Madinah, ya. Hal ini dirasa penting, ya. Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan program tersebut? Jadi begini, hadirin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Mekah, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan kerabat keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi bisa berhijrah. Banyak di antara mereka itu habis hartanya sehingga hanya membawa keluarganya, bahkan ada yang enggak bisa atau terhalang dari membawa keluarganya, hanya membawa dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka ini sampai di kota Madinah, mereka benar-benar dalam keadaan sangat lemah dalam segi ekonomi. Ya, mereka tidak banyak di antara mereka yang membawa harta. Ya, bahkan keluarga pun tertinggal di kota Mekah, gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang Ansor yang mereka memang penduduk di situ, punya rumah di sana, punya pekerjaan di sana, memang penduduk asli seperti hal biasanya, terjadi ketimpangan, ya. Terjadi ketimpangan yang di satu sisi mereka memang penduduk asli dan semua serba cukup, ya, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lemah dari segi ekonomi. Ya. Memang betul orang-orang Ansor menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka rela untuk menyedekahkan apa saja, memberikan apa saja yang mereka miliki untuk keluarga atau orang-orang muhajirin. Tapi kalau mereka ini, ya, tingkatan kemampuan masing-masing orang-orang Ansor itu berbeda satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta cukup untuk 4 orang. Tapi ada juga yang misalkan dia cukup hanya untuk 2 atau 1 orang. Gitu ya. Sehingga perlu pengaturan. Dan diperlukan sebuah kejelasan sejauh mana persaudaraan itu. Maka Nabi Muhammad SAW lantas mengadakan program mu'akhah, mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Ya. Dan mempersaudarakannya ini benar-benar persaudaraan yang sejati. Seperti halnya, ya, persaudaraan antara seorang adik dengan kakak kandungnya. Gitu ya. Sebapak dan seibu. Gitu lah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menekankan bahwa hak mereka, kewajiban mereka, yaitu orang yang dipersaudarakan satu dari Ansor, satu dari Muhajirin, ya, itu persis seperti halnya persaudaraan karena kandung, yaitu karena ada waris mewarisi dan yang lain-lainnya, ya. Ini di awal-awal, nanti di akhir ataupun setelah kaum muslimin kokoh di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memansuh atau menasah, ya, menghapus ketentuan boleh saling mewarisi walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, gitu ya. Itu dihapus. Tapi itu yang dilakukan pertama kali, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan mereka satu orang muhajirin dan satu orang ansor ini dipersaudarakan. Ya, ada lebih dari 80 orang sahabat yang dipersaudarakan dengan ansor atau ansor dengan muhajirin, muhajirin dengan ansor. Di antara nama-nama tersebut adalah misalkan dari kalangan muhajirin ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sementara saudaranya dari kalangan Ansar adalah Kharijah bin Zuhair, ya. Kemudian dari kalangan Muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf, sementara dari kalangan Ansar adalah Sa'ad bin Rabi', ya. Kemudian dari Muhajirin yang lainnya di antaranya Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik dan yang seterusnya. Dan mereka setelah dipersaudarakan itu benar-benar memperlakukan saudara mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti halnya mereka saling tolong-menolong, saling senasib dan sepenanggungan, saling membantu satu sama lain seperti halnya saudara kandung. Sebagai contoh, ya. Ada 2 orang yang kita sebutkan tadi yaitu Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika mereka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bicara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, "Inni aktsarul ansar malan." Ya. "Faqsim mali nisfaini wa li imra'atani fandhur a'jabahuma ilaika." Ya. "Qasimha li utalliquha." Ya. "Fa idza inqaddat iddatuha fatazawwajha." Ya. Kata Sa'ad bin Rabi, "Aku adalah orang yang terkaya di kalangan masyarakat Ansor. Dan aku memiliki 2 harta. Maksudnya sekian banyak harta. Maka aku akan bagi 1/2 bagianku, 1/2 untukmu. Dan aku pun memiliki 2 orang istri. Mana yang engkau tertarik untuk menikahinya, maka aku akan cerai dan engkau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka, para sahabat, memaknai program mu'ahah.
3: perjanjian ataupun persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya harta bagi dua, punya istri dua, satu diceraikan, satu saudaranya yang mungkin ke waktu itu dalam keadaan membujang bisa menikahinya, ya, untuk meringankan mereka, gitu ya. Tetapi orang-orang muhajirin juga adalah orang-orang yang mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai muru'ah, ya, memiliki kehormatan, ya, sehingga mereka merasa tidak enak hatinya ketika diberikan, ya, diberikan harta, diberikan fasilitas dan yang lainnya. Mereka cukup tahu diri, ya. Sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima setengah harta dari Sa'ad bin Rabi, tidak juga menikahi salah satu istri dari Sa'ad bin Rabi, tapi dia hanya mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, ya. Aina sukukum, ya. Tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar kalian, gitu, ya. Yang ditawarin juga tahu diri, gitu ya. Yang ditawarin juga menjaga kehormatannya. Setelah ditawarin tawaran ini, mereka nggak langsung, oh iya, nggak aji mumpung, gitu ya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maksudnya, saya akan usaha sendiri. Saya akan berdagang, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mandiri. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar yang terbesar di Madinah ketika itu adalah pasar dari seorang dari kabilah, ya, dari suatu suku Yahudi, namanya pasar Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di sanalah dia kemudian berdagang, baru beberapa hari sudah mendapatkan keuntungan, punya aset berupa minyak samin, ya, dan juga keju. Lantas setelah itu beberapa hari kemudian dia sudah punya keuntungan, ya, emas sebesar jempol yang dengannya dia kemudian bisa menikahi wanita di Madinah, ya, dan bisa hidup dengan layak, ya. Nah, ini dua persaudaraan yang sangat indah sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas lagi, yaitu program atau pilar yang ketiga setelah membangun masjid dan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat, ya, baik sesama kaum muslimin atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Madinah atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Mutiara Ayah.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan tunjukilah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: حباب.
1: اهلا اهلا يا حباب، ادخل شاركنا الالعاب.
2: هيا نفتحها الابواب، هيا التموا يا احباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwafillah jama'ah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema penting, yaitu terkait dengan beberapa ucapan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi dan tidak membiarkan mereka begitu saja berbuat sesuka hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka di dunia. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antara tuntunan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam banyak ayat Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala mengajarkan kita amal perbuatan termasuk di dalamnya ucapan lisan yang diridainya, yang Allah Subhanahu wa taala sukai untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang dengannya seorang mukmin akan mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala. Dan dengan rahmatnya seorang mukmin yang melaksanakan amal-amal saleh tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Di dalam banyak hadis kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dan menyebutkan amal perbuatan berupa ucapan lisan yang apabila diucapkan oleh seorang mukmin, maka akan menyebabkan dia mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah taala dan mendapatkan ajran azim, pahala atau balasan yang sangat agung berupa jannahnya. Balasan berupa jannah atau dimasukkan ke dalam surga ini ditakbir, diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak redaksi. Ada yang secara langsung beliau menyebutkan bahwa perbuatan atau ucapan lisan tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada dengan redaksi kalimat bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada yang disebutkan dengan kalimat atau redaksi lain yang semakna dengan makna tersebut. Mari kita bahas beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam banyak sekali ayat, di dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, dan ini sekaligus menjadi penjelasan kepada kita akan agungnya dan betapa mulianya kalimat tauhid dan orang yang bertauhid atau para muwahhid. Orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya pengesaan atau tauhid. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwa beliau berkata, Qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Aku berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabahnya ini, Abu Hurairah, dengan mengatakan, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, yang mendahuluimu, wahai Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat tingginya semangatmu untuk dalam mencari hadis, ya. Karena beliau radhiyallahu an Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang sangat semangat di dalam mencari hadis Rasulullah SAW dan bertanya, ya, tentang Islam kepada beliau. Karena itu kita dapat di dalam penjelasan para muhadis bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dari dalam dirinya. Di dalam hadis yang lain, redaksi hadis yang lain mengandung makna yang sama. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dalam penutup kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallahu dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah dua contoh dari banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan orang yang mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ucapan